0: Super Sport. Pro 22 Super Sport.
1: Laga final UEFA Conference League dan juga antara Crystal Palace dan juga Rayo Vallecano menjadi perhatian pecinta sepak bola Indonesia. Pertandingan berlangsung pada Kamis dini hari waktu Indonesia dan tentunya Crystal Palace berpeluang meraih trofi Eropa pertama mereka. Sementara Rayo Vallecano ingin mencatat sejarah baru di kompetisi antar klub Eropa.
0: Super Sport. Super Sport.
1: Derby Turin antara Torino melawan Juventus menjadi pertandingan yang paling dinanti pada Serie A dan tentunya di hari ini. Duel berlangsung Kamis 28 Mei 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Juventus memburu kemenangan penting demi menjaga posisi klasemen akhir musim. Sementara Torino ingin memanfaatkan laga kandang untuk menghentikan rival sekotanya.
0: Super Sport. Super Sport.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?
0: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro.

Safira Jeng masih menemani kamu teman Pro 2 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, untuk kalian yang masih libur tentunya pokoknya jangan lupa ya, mumpung momen liburan kali ini bisa dimanfaatkan untuk istirahat ataupun juga bisa kumpul bareng keluarga, dan juga tentunya kalian bisa nih ya teman Pro 2 membuat mengcreate sesuatu yang tentunya bisa menjadikan manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian nih. Nah, betul-betul teman Pro 2, kalau kita ngomongin transportasi nih kan, kan kalau misalkan mungkin di hari-hari weekday itu kan, aku kemarin tuh sempat ngobrol nih sama seorang dari Dishub gitu kan teman Pro 2. Ternyata di Kabupaten Sleman itu ada gebrakan yang unik loh. Tahu enggak apa gebrakannya? Itu namanya ada bis yang namanya bis si bulan. Jadi bisnya itu nganterin anak-anak yang sekolah di, mungkin kalau rutenya ada beberapa rute sih teman Pro 2 yang memang enggak semuanya terjangkau di seluruh Sleman ataupun ke semua Kapanewon di Sleman. Cuman bis sebulan ini punya 4 rute gitu teman Pro 2 yang nganter anak-anak berangkat dari sekitaran, mungkin kalau yang rute pertama itu ada di Godean sampai ke sekolah-sekolah yang ada di sekitaran sampai di Dishub. Wow, ini keren banget.

Wow, unik banget ya ini. Kalau zaman aku SD misalkan ada nih, pasti aku naik ini kan, karena menarik banget. Sampai-sampai ceritanya dari sopirnya nih, dari drivernya, ini lucu banget. Karena apa, anak-anak tuh udah kayak anaknya sendiri. Lah gimana ya tiap pagi nganterin banget. Tapi yang menurutku yang lucu adalah fun fact-nya, pak drivernya ini malah ini gak sempat nganter anaknya, karena anaknya kebetulan juga sekolahnya agak beda. Dan dia kan juga berangkatnya lebih pagi tuh, jam 5, untuk nyiapin bisnya, bis itu ngantar anak-anak. Tapi ini lucu banget, dan menurutku keren banget program kayak gini, karena beberapa orang tua mungkin yang gak sempat ngantar anaknya, ataupun bahkan ada anak yang mungkin gak sama orang tuanya, sehingga ini sangat membantu, program ini sangat membantu masyarakat khususnya di Sleman. Ya semoga nanti ada gebrakan baru lagi dari Dishub di beberapa kota ataupun di beberapa daerah, sehingga bisa benar-benar membantu dan juga memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. So kali ini teman berdua, sebelum nanti di jam 7.30 akan aku puterin dari info BMKG, kali ini aku akan puterin beberapa lagu spesial buat kalian teman berdua untuk menemani di pagi hari ini. So buat kamu yang mau request lagu, langsung join aja di 0811 2511 025, karena aku Safira Ajeng siap menemani kamu dan juga siap muterin list-list lagu yang bakal jadi teman terbaik kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Good music.
3: Pro 2 Indo Hit persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah, teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia. Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua, Jogja, lantai 2.

0: Selamat pagi teman berdua, saatnya di jam 7.30 waktu Indonesia Barat kita akan update informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah Istimewa Yogyakarta dan juga wilayah Bandara Yaya untuk hari ini edisi Kamis 28 Mei 2026. Dan segera akan kita awali untuk info perakiran cuaca wilayah daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Prakirawan Bakti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut akan kami sampaikan info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Kamis 28 Mei 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di wilayah kota kabupaten provinsi DIY pada pagi hingga siang hari secara umum diperkirakan cerah berawan. Namun begitu berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Gunung Kidul bagian selatan. Sementara untuk siang hingga sore hari secara umum juga diperkirakan cerah berawan namun begitu terjadi potensi hujan ringan di wilayah Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Untuk malam hari kondisi cuaca diperkirakan berawan dan dini hari juga berawan di hampir seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Suhu udara di wilayah DIY secara umum diperkirakan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%, sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Selanjutnya, untuk perairan selatan Yogyakarta, kondisi cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan dengan angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Ketinggian gelombang laut diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk dalam kategori tinggi. Untuk peringatan dini, tetap waspadai potensi gelombang laut tinggi di perairan selatan Yogyakarta. Demikian perkembangan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Bakti Wira, perakawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Baik, terima kasih untuk perakirawan Bakti Wira yang telah menginformasikan info perakiran cuaca wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan teman produser, selanjutnya akan kita dengarkan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport untuk edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026 bersama dengan perakirawan Arum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini, Kamis 28 Mei 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakiran cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan berawan sepanjang hari dengan jarak pandang secara umum berkisar di antara 5 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar di antara 24 hingga 30 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar di antara 65 hingga 90%. Untuk arah angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih untuk perakirawan Arum yang telah menyampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Bandara YIA untuk edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

dengerin satu lagu dari Maudy Ayunda tentang Yogyakarta tuh, aku langsung ingat salah satu transportasi umum nomor 2 itu tentang KRL ataupun kereta ya kan. Ya secara lagu ini tuh vibes banget Yogyakarta, yang kalau kita ngelewatin kawasan Tugu Jogja itu kan, rute-rute di sekitar stasiun Tugu Jogja tuh kayaknya pas banget deh buat kita puterin playlist lagu Yogyakarta, terutama yang dari Maudy Ayunda ya. Kali ini benar-benar kayak nuansanya kita dibawa berada di sekitaran Malioboro, Tugu Jogja, dan juga kawasan-kawasan yang ikonik di Yogyakarta, teman Pro 2. By the way, teman Pro 2, ngomongin transportasi nih ya, aku masih ada lagi nih informasi tentang transportasi publik Jogja. Ini yang sekarang tuh makin terintegrasi nih, teman Pro 2. Kenapa? Trans Jogja itu sekarang ada koneksi ke KRL Jogja Solo, teman Pro 2. Bahkan sekarang itu banyak masyarakat yang mulai beralih naik transportasi umum. Karena apa? Karena dianggap lebih praktis dan juga hemat. Apalagi beberapa event besar Jogja ini juga mulai mendukung penggunaan transportasi publik ya, buat ngurangin macet. Kalau aku sendiri paling seneng kalau transportasi umum dan paling sering itu sebenarnya KRL sih. Ya secara kalau kita mau mungkin mau running ataupun event lari di Solo, ah itu tuh, itu paling praktis itu KRL ya tempat dua. Karena kalau misalkan kesana sendiri mau motoran ataupun mobilan kayak capek gitu kan. Jadi paling enak emang KRL-an gitu. Dan ternyata sekarang kan ada integrasi nih dari Trans Jogja, dari mungkin di daerah kalian kemudian kita menuju ke daerah ke stasiun Tugu Jogja, rasanya lebih ringan ya, daripada kita harus desek-desekan naik mobil ataupun motor, harus macet, rela macet dan antri lainnya, teman berdua. By the way, kali ini aku akan puterin lagu spesial buat kalian, dan aku akan bacain satu persatu WA. Tadi ada Pak Sukina ya, Pak Sukina atau Mas nih, Mas Sukina yang udah gabung kali ini, yang udah menyapa pagi hari ini dan katanya mau ke produan nih, ngapain? Ternyata mau ambil buku yang semalam dapat, cie. Selamat ya, semalam udah dapat buku dari book review. Semoga kedepannya tambah aktif lagi nih ngikutin book review. Dan kali ini teman produan, aku juga nanti mau bacain WA dari Mbak Tri di Playan. Makasih loh Mbak Tri, nanti aku puterin ya, oke? Okay? So teman produan, sebelum nanti aku akan bacain WA kalian, dan kalian lebih baik sekarang langsung join aja deh di 0811 2511 025, karena nanti akan aku bacain setelah jam 8 ya. Spesial kali ini menemani kamu akan aku puterin lagu dari Bernadia Rabun Jauh, spesial buat kalian. So stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Satu lagu dari Newman Paul, Andi Rianto, The Way You Look At Me. Teman berdua udah aku putuin spesial yang udah gabung kali ini tentunya beberapa nih. Dan juga ada Mbak Endang yang biasanya request nih lagunya Newman Paul nih, dan juga Andi Rianto, The Way You Look At Me. Semoga bisa jadi penghibur di hari ini ya tentunya. Buat teman-teman berdua, kalau kita ngomongin Idul Adha nih ya kan, ada satu hal yang hampir gak pernah absen saat Idul Adha, yakni aroma sate ya kan. Sate dari depan rumah tetangga tuh biasanya kan selalu buat sate dan juga menikmatinya bareng-bareng gitu kan ya. Ada juga yang kadang suka bagi-bagi, ada yang kayak daripada buat sate mendingan yang simpel-simpel nih mbak, cuman di kasih bumbu-bumbu yang sederhana aja gitu kan. Mulai dari suara takbir, ada juga rame-rame orang bakar sate sampai rebutan kipas arang ya kan. Itu emang momen-momen yang selalu dinantikan kalau kita berjumpa lagi nih sama momen Idul Adha. Karena semuanya selalu punya vibe yang tersendiri, nostalgia gitu kan. Bahkan banyak orang yang bilang kalau momen Idul Adha ini paling dirindukan karena bisa kumpul, meskipun kumpul sederhana. Gak harus yang mewah-mewah, cukup ngumpul, habis itu nyiapin areng, tusuk sate, habis itu selesai dah buat sate, kayaknya seru banget. Tapi kadang yang bikin bahagia tuh memang bukan hal yang mahal, tapi momen hangat yang datang setahun sekali. Baik teman berdua, kali ini aku akan siapin lagu buat kamu, 5 list lagu di spesial jamu kali ini. So kalian jangan kemana-mana teman berdua, tetap stay tune di 102,5 FM karena akan aku siapkan 5 list lagu yang bisa kalian pilih 3 aja dan nanti akan aku puterin di jam 8.45. So stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, masih bareng aku Safira Ajeng tentunya, yang menemani kamu di sepada. Selamat pagi teman Pro 2 kali ini. Dan aku mau menyapa nih satu persatu yang udah gabung kali ini. Mulai dari Mbak Tri di Pelayan. Hai hai, selamat pagi Mbak Ajeng. Selamat pagi juga Tri. Tahun ini gak ada cerita menarik Mbak. Terlalu banyak kerja sampai aku gak iso metu serawung. Ya Allah. Banyak kerja, banyak job, banyak uangnya nih berarti Tri di Pelayan nih. Gak apa-apa, demi anak dan juga keluarga. Yang penting niatnya lillahi ta'ala gitu kan ya Tri ya. Jadi semuanya yang mungkin kerasa capek jadi enggak capek lagi nih. Lelahnya jadi lillah gitu kan ya. Dan kali ini thank you juga ada Zulia yang udah gabung dari Jakarta. Hai pagi gak sepada. Quotes hari ini, di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Amin. Selalu bahagia dan juga tetap tersenyum ya. Thank you Zulia juga yang udah gabung kali ini dari Jakarta, yang selalu menyimak pakai aplikasi RRI Digital nih kali ini. Dan tentunya aku juga mau menyapa ada Kak siapa nih? Kak Naila. Okay, mau request lagu boleh? Boleh. Sempurnanya aku, Hello Treasure dan juga Chrome Baby Monster. Okay, aku siapin ya buat Naila dan juga 3D Playan sebelum nanti akan aku puterin di jamu-jamnya lagu kamu, karena nanti ada segmennya milih aja. Kalau kali ini kita akan putar dulu sempurnanya aku sama Mbak Tri tadi, yang udah dari tadi nih gabungnya jadi jam 7 kurang nih, tapi baru aku buka karena sempet trouble nih WA-nya. Oke, okay? Kali ini aku puterin dulu special requestan lagunya Mbak Rini, ada Blackwing Shutdown dan juga tadi ada siapa tadi? Naila ya. Naila W. Apa nih panjangnya W? Wih, gabung nih. Oke, Mbak Tri, ini spesial buat kamu. Dan tentunya teman Pro 2 yang kali ini gabung, nanti aku akan bacakan segera nih list lagunya. Kira-kira apa? Stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: aku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up every corner of my
2: mind. What you gonna do now? Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

Safira Jung masih menemani kamu tentunya teman Pro 2 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Yeah, kali ini di segmennya Jamu, jamnya lagu kamu, akan aku share teman Pro 2 kira-kira lagu apa yang siap kamu pilih. Kali ini ada 5 list lagu yang bakalan aku share ke kamu teman Pro 2. Lagunya apa aja sih Jeng? Nah, dari 5 list lagu kali ini kalian pilih 3 aja nih teman Pro 2, karena nanti 3 lagu yang terbanyak akan aku puterin di jam 8.45. So, lagunya apa aja sih Jeng? Oke, lagunya ada Bilal Indrajaya featuring Maudi, Yang Kau. Kemudian ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Next ada Shilon Seven, Sederhana, Tila, Water, dan juga And The Last Is The Weeknd, One of the Girls. So, langsung aja pilih 3 lagu terbanyaknya teman Pro 2. Terbanyak lagi. Pilih 3 lagu dari 5 lagunya kali ini tentunya, dan kalian bisa gabung di 08112511025. Kali ini akan aku puterin dulu lagunya Sammy Simorangkir untuk menemani kalian teman Pro 2 yang kali ini lagi milih nih dari 5 list lagu lagi. Dan kalau misalnya kalian ketinggalan nih listnya apa, langsung WA ke nomor kita aja, nanti akan aku share supaya enggak ketinggalan. Ada Bilal Indrajaya featuring Maudi, Yang Kau, kemudian Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Shilon Seven, Sederhana, Tila, Water, dan juga terakhir ada The Weeknd of One of the Girls. So, stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: aku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

satu lagu teman berdua dari Wijaya featuring Salpriadi yang kali ini jadi closing sebelum kita nanti gabung ke jamu. Dan saatnya ini teman berdua akan aku bacain satu persatu siapa aja yang udah gabung di jamu-jamu yang lagu kamu nih ya. One by one, mana nih? Coba kita cek dulu dari WhatsApp kita yang udah gabung di 0811-2511-025. Satu persatu ada Mbak Aziza di Klaten. Halo Aziza, kali ini Aziza mau minta lagunya Pamungkas, Sheila dan juga Tila. Thank you. Habis itu ada 3D Playa yang kali ini minta lagunya Sheila, Tila dan juga The Weeknd. Ada Aisyah yang gabung kali ini dan minta lagunya Tila, Pamungkas, Berapa Kali dan juga The Weeknd, One of the Girls. Dan ada Mbak Rini di Bakem minta lagu Sheila on Seven sama Kevin Aril. Halo Kevin. Kevin gimana kabarnya, sehat ya? Kali ini minta lagunya Bilal, Sheila dan juga The Weeknd. Wow, banyak kali request kalian. So setelah aku hitung-hitung nih teman pro 2, perlu perhitungan ya. Kali ini udah ada 3 list lagu yang paling banyak dipilih oleh kalian. Lagunya ada lagunya Pamungkas, Sheila on Seven dan juga Tila. So kali ini di jam-jamnya lagu kamu, aku mau ngucapin terima kasih udah gabung. Dan saatnya aku puterin 3 list lagu yang paling banyak di jamu.

Thank you teman berdua buat kalian yang udah gabung di Jamu Jamnya Lagu Kamu. Dan tiga-tiganya udah aku puterin ya tentunya. Tadi dari Pamungkas, Shilong Seven dan juga Tila yang ketiganya jadi pilihan terbanyak buat kamu teman berdua. So kali ini saatnya kita mau muterin beberapa lagu tentunya teman berdua di After Jamu ya, Jamnya Lagu Kamu. Dan nanti di jam 9.15 jangan lupa nih teman berdua, kita akan ada dialog Asta Cita. Pokoknya jangan kemana-mana ya, stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik.

0: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
1: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
0: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
1: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
0: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh, kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan, ambil yang bukan milik kita.
1: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
0: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal kebiasaan.
1: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
2: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

0: 105 FM Prodo Jogja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini kita kembali hadir tentunya di program Dialog Asta Cita RRI Pro 2 Yogyakarta di edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026. Dan selama kurang lebih nanti kita 15 menit ke depan kita akan ngobrol santai nih teman Pro 2. Tapi yang tentunya adalah penting banget buat kita semua, khususnya anak muda nih dan juga para orang tua. Karena pagi ini kita akan membahas mengenai salah satu tema, yakni orang tua peduli dan waspada generasi berjaya tanpa narkoba. Dan kali ini spesial teman Pro 2 karena di studio Pro 2 Jogja sudah hadir beliau Bapak AKP Yulianto SH MH Kapolsek Gedong Tengen, dan tentunya juga Bapak Aris Purwanto SH Kasih Humas Polsek Gedong Tengen. Selamat pagi Pak Yuli dan Pak Pur.
1: Selamat pagi.
0: Wow, ini habis patroli atau gimana nih Pak? Pokoknya seragaman lengkap ini.
1: Betul, polisi selaku pelayan masyarakat.
0: Asik, berarti gak libur ya Pak?
1: Otomatis, siap melayani, melindungi maupun mengayam.
0: Berarti
1: kita 24 jam.
0: 24 jam, luar biasa. Dan pagi hari ini di spesial Idul Adha tetap berkenan untuk hadir

0: Terima kasih banyak, Pak. Masa. Dan kali ini, Pak, kita kan membahas tentang salah satu materi ataupun tema orang tua peduli dan juga waspada generasi berjaya tanpa narkoba. Kalau dari Pak Yuli sendiri melihat kondisi kan sebagai Kapolsek Gedong Tengen ya, Pak ya. Betul ya, Pak? Yep. Belum pindah kan, Pak?
1: Belum.
0: Orang baru aja ya?
1: Belum, baru.
0: Baru aja pindah. Nah, ini gimana sih, Pak, mengamati apa namanya dari mungkin remaja ataupun pergaulan remaja di Gedong Tengen sendiri?
1: Oke, sebelum apa yang pertanyaan, saya menjawab pertanyaan Mbak Ajeng.
0: Oke.
1: Tentunya saya pengen menyapa ini.
0: Oh, boleh, boleh, boleh banget, Pak Yuli.
1: Selamat pagi, pemirsa.
0: Asik.
1: Pendengar RRI Pro 2. Yogyakarta yang tentunya hari ini selalu bahagia. Tetap semangat.
0: Semangat.
1: Ini saya ditemani oleh anggota saya, Kasih Umas. Tentunya Bu Ajeng ini selalu ceria. Namanya juga Ajeng.
0: Kalau nggak ceria apa, Pak?
1: Akan. Tapi yang jelas Bu Ajeng akan selalu bahagia.
0: Oke, okay, amin, amin, amin, amin.
1: Ajeng itu kan akan.
0: Akan, okay, dia benar banget, Pak.
1: Ajeng. Ajeng tindak bunti akan pergi kemana.
0: Akan pergi kemana ya.
1: Ajeng ini orangnya ceria dan nanti akan menjadi orang yang sukses.
0: Amin, amin, amin, ya Allah, amin.
1: Menjawab pertanyaan dari Mbak Ajeng tadi. Tadi pertanyaan bagaimana?
0: Sampai lupa pertanyaannya, Pak. Suka ngelawak nih Pak Yuli nih. Jadi gini, Pak, kalau melihat bagaimana lingkungan di Gedong Tengen, remajanya, apalagi pengamatan terhadap kondisi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Yogyakarta, khususnya di daerah Gedong Tengen ini gimana, Pak? Pak Yuli.
1: Oke, okay, yeah, terima kasih. Kami, upaya-upaya kami dalam mendukung program pemerintah ini dalam hal pencegahan peredaran narkoba, narkotika dan obat-obatan terlarang. Nah, terhadap dampak ke generasi, yaitu anak-anak, generasi masa depan kita. Karena tahun 2045 akan menuju ke Indonesia Emas.
0: Indonesia Emas,
1: harus dipersiapkan dari sekarang dalam segi terkait dengan kesadaran generasi penerus kita untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Kami selaku petugas kepolisian di Gedong Tengen, pada khususnya di pada umumnya Yogyakarta, apalagi di tempat kami yang merupakan sumbu filosofis,
0: filosofis ya,
1: garis linier, tempat berkumpulnya masyarakat untuk menikmati wisata Yogyakarta. Nah, sehingga banyak masyarakat dari luar yang datang untuk menikmati sumbu filosofis.
0: Filosofis.
1: Nah, untuk itu dalam terkait dengan pemuda supaya tidak mencoba-coba atau menyalahgunakan narkoba tadi dan terpengaruh terhadap dari luar yang datang ke Yogyakarta demi kenyamanan dan karena merupakan sumber filosofis karena merupakan pariwisata.
0: Ya.
1: Pariwisata tempat berkumpulnya dan tentunya akan meningkatkan pendapatan daerah. Kami selaku petugas kepolisian mendukung hal tersebut untuk tingkat kenyamanan. Nah, dari mana kita mendukung? Dari penyadaran atau pemahaman bahwa generasi penerus kita untuk menuju tahun Indonesia Emas 2045 tentunya kita membuat langkah-langkah untuk melakukan pencegahan potensi-potensi gangguan penyalahgunaan narkoba
0: ya.
1: Dengan memperlibatkan pemerintah dan stakeholder yang ada dan masyarakat yang ada,
0: masyarakat
1: dengan komunitas, dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada. Beberapa waktu lalu kita apel bersama untuk pengundusian. Selain itu kita juga berikrar bahwa kita bersama-sama pemerintah, lembaga kemasyarakatan dan lintas masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam ini program yang kita bicarakan ini terkait dengan pencegahan penyalahan penyalahgunaan
0: narkoba. Oke, okay. Kalau kita lihat tadi memang Gedung Tengen ini suatu tempat yang cukup ramai, padat penduduk juga ya Pak, karena tadi disampaikan sebagai ikon wisata Sumbu Linier lah. Kalau dari Pak Aris sendiri sebagai Pak Aris Purwanto Esa, Kasih Humas Polsek Gedung Tengen, yang mungkin lama juga ya Pak ya sudah di Gedung Tengen ya, sudah berapa tahun Pak Aris?
2: Saya sudah hampir mungkin 20 tahun
0: ada. Hampir 20 tahun ya di Gedung Tengen. Ini gimana Pak Aris? Seberapa penting sih peran keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sendiri, terutama lagi untuk wilayah di Gedung Tengen, untuk remaja-remaja yang untuk orang tuanya ya yang ada di kawasan Gedung Tengen sendiri. Seberapa penting tentunya peran keluarga sendiri, Pak?
2: Baik, Mbak Ajeng. Pemirsa RRI Pro 2 yang berbahagia.
0: Iya.
2: Peran penting orang tua, di sini orang tua bukan hanya memenuhi kebutuhan materi anak, tetapi juga harus hadir secara emosional dan sosial. Beberapa langkah sederhana mungkin penting yang dapat dilakukan orang tua, di antaranya membangun komunikasi yang hangat, Mbak, dengan si anak. Jadi luangkan waktu berbicara dengan anak setiap hari. Dan mungkin dengarkan cerita mereka tentang, tanpa langsung menghakimi, jadi anak akan merasa diperhatikan, akan lebih terbuka kepada orang tua.
0: Okay.
2: So, yang kedua mungkin mengawasi pergaulan anak. Jadi kenali teman-temannya anak, lingkungan bermain, aktivitas sehari-hari. Jadi pengawasan bukan berarti mengekang, tapi bentuk kepedulian, Mbak Ajeng. Tuh, yang ketiga mungkin memberikan pendidikan agama dan moral. Jadi nilai agama dan moral itu yang kuat menjadi pondasi, menjadi benteng agar anak mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Selanjutnya menjadi teladan yang baik, Mbak Ajeng. Jadi anak cenderung meniru, biasanya meniru perilaku orang tua. Bapaknya misalnya suka merokok, anaknya
0: bisa niru ya?
2: Bisa niru lama-lama, oh, kayaknya rokok itu enak. Jangan sampai seperti itu. Jadi orang tua juga harus memberikan contoh hidup sehat dan positif, maksudnya gitu, Mbak. Untuk yang terakhir, mengawasi penggunaan gadget atau media sosial. Jadi saat ini pengaruhnya negatif melalui internet atau media sosial itu sangat cepat sekali. Jadi orang tua perlu mendampingi anak dalam menggunakan teknologi dengan bijak, saya rasa itu, Mbak Ajeng.
0: Okay, banyak juga ya langkah-langkahnya ya Pak. Kalau dari Pak Kapolsek sendiri nih, apakah faktor lingkungan ataupun pertemanan itu juga jadi salah satu sebab ataupun faktor adanya penyalahgunaan ataupun kasus narkoba sendiri, Pak?
1: Itu potensi, Mbak.
0: Potensi ya?
1: Potensi, karena anak itu, anak yang seperti dikatakan oleh undang-undang, yang belum berumur 18 tahun. Kapan dan di mana umur 18 tahun itu berada? Satu, di keluarga. Di lingkungan. Di sekolah. Nah, ada tiga tempat itu perlu perhatian kita bersama. Bagaimana supaya anak itu lebih patuh pada aturan untuk menghantarkan anak itu untuk meraih cita-cita. Bagaimana cara menanamkan budi pekerti yang baik kepada anak, sehingga anak bisa menjalankan akhlak yang mulia. Nah, ini tantangan kita. Makanya yang saya sebutkan tadi di awal tadi, kita perlu menggandeng stakeholder yang ada dengan lembaga kemasyarakatan, dengan masyarakat, lintas masyarakat. Nah, kita akan kita sudah selalu tidak bosan-bosan, selalu step by step untuk memberi pemahaman kepada anak-anak maupun orang tua masyarakat, dan tentunya tenaga pendidik maupun dan tenaga kependidikan. Tiga tempat tadi.
0: Nah,
1: karena orang tua adanya di keluarga, lingkungan dengan masyarakat, dan lingkungan sekolah adanya tenaga pendidik, di lingkungan tenaga kependidikan dan tenaga pendidik. Nah, kita selaku salah satu bentuk pelayanan ke kita, memberikan edukasi dan informasi kepada yang saya sebutkan tadi, supaya untuk melakukan pencegahan kenakalan anak yang berpotensi ke penyalahgunaan narkoba. Karena yang namanya narkoba tadi, yang sekarang baru tren dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang tadi. Tadi yang disampaikan merokok juga tidak baik. Nah, itu kan ada zat adiktifnya. Nah, padahal di Undang-Undang Perlindungan Anak, barang siapa tidak boleh melibatkan anak atau apa dalam dalam penyalahgunaan yang adiktif.
0: Oke.
1: Nah, tentunya akan merugikan si anak.
0: Oke, gitu ya, Pak ya. Oke, kalau Pak Ari sendiri dengan pengalaman 20 tahun di Gedong Tengen, nggak pindah ke Gedong Gipo, Pak? Masih stay di Gedong Tengen ya? Ini macam, ada nggak sih pengalaman unik ataupun lucu atau bahkan yang kayak serem-serem gitu? Mungkin pas patroli, apa ya, kalau bahasa Inggrisnya ngonangi, Pak. Ngonangi anak yang kemungkinan ada indikasi narkoba gitu di jalan barangkali, Pak. Terutama di kawasan Gedong Tengen ya.
2: Baik, Mbak Ajeng. Pendengar Pro 2 Jogja yang berbahagia. Selama saya di Gedong Tengen, mungkin untuk narkoba saya sendiri saat melaksanakan patroli belum pernah berjumpa, Mbak Ajeng. Karena kalau narkoba kan sifatnya nomaden, jadi berpindah-pindah tempatnya itu. Tadi kalau untuk mungkin untuk miras itu pernah ngalami. Jadi saat melaksanakan patroli pernah menjumpai mungkin anak-anak nongkrong itu mengonsumsi minuman keras, jadi semacam sejenis ciu ataupun anggur gitu ya, itu Maya. Pernah menjumpai saya, Jen. Untuk pelaku sendiri kita bawa ke kantor untuk kita berikan pembinaan-pembinaan supaya tidak mengulangi perbuatan serupa, Mbak, terkait minuman keras tadi.
0: Oke, berarti itu pas saat proses patroli tentunya ya, Pak ya?
2: Iya, Mbak.
0: Oke, wow, keren banget. Tapi gak terasa ya, Pak, ini sudah hampir 15 menit, tinggal 2 menit lagi nih, Pak, kita berbincang. Kalau begitu sebagai closing statement nih, kita mau minta dari Pak Kapolsek dan juga Pak Pur selaku Kasih Humas dan juga dari Polsek Gedong Tengen. Bagaimana, Pak Yuli, closing statement di hari ini nih, 2 menit nih, Pak.
1: Jauhi narkoba, jauhi zat adiktif yang merugikan kesehatan. Tentunya itu dilarang peredarannya. Artinya peredaran itu perlu diawasi dan penggunaan yang tentunya dilegalkan oleh undang-undang. Jangan melakukan pelanggaran undang-undang khususnya narkoba. Untuk generasi penerus kita, baik penyalahgunaan orang yang mengajak, orang yang melindungi, yang penyalahgunaan narkoba tadi, juga mempengaruhi kepada generasi penerus kita, supaya generasi menghadapi Indonesia 2045, Indonesia Emas, akan terwujud. Hidup sehat tanpa
0: narkoba. Oke, terima kasih Pak Yuli. Pak Aris lagi, Pak Pur, ada gak untuk pesan kali ini spesial untuk teman Pro 2 nih?
2: Baik, Mbak Ajeng dan pendengar Pro 2, untuk sesi terakhir, himbauan dari kami, mari kita tingkatkan kepedulian dan kewaspadaan terhadap pergaulan anak-anak kita. Jadilah orang tua yang hadir mendengar, membimbing dan melindungi. Ingat, kasih sayang, perhatian dan komunikasi yang baik dalam keluarga adalah benteng terkuat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
0: Oke, terima kasih. Kasih sayang orang tua dan juga keluarga tentunya itu yang paling utama ya. Oke, kita juga menyapa nih yang udah gabung kali ini, ada namanya dari luar nih, Pak. Dari luar negeri nih, Mr. Ari namanya. Wah, Mr. Ari yang udah gabung kali ini luar biasa. Dan Yuli, salam realita, sehat selalu komandan. Saking jauhnya nih.
1: Salam realita.
0: Salam realita.
1: Semakin mantap.
0: Oke, terima kasih Mr. Ari yang udah gabung kali ini. Dan tentunya kali ini teman-teman berdua, gak terasa ya kita udah di penghujung dialog Asta Cita di pagi hari ini. Terima kasih tuh Pak Yuli dan juga Pak Pur yang sudah hadir, beliau Bapak Yulianto, Kapolsek Gedong Tengen Polresta Yogyakarta, atas sharingnya dan juga edukasi yang sangat bermanfaat tentunya. Dan semoga teman-teman berdua, obrolan kita hari ini bisa mengingatkan bahwa menjadi generasi muda, dari menjaga generasi muda dari narkoba itu bukan hanya tugas aparat, tapi juga tugas kita bersama. Karena generasi hebat itu lahir dari lingkungan yang peduli, betul ya Pak ya?
1: Betul,
0: yang waspada dan juga saling menjaga. Terakhir sebelum saya closing, saya kasih pantun tuh Pak. Kasih cakepnya ya Pak ya. Oke. Kok lemes Pak? Belum sarapan Pak? Pergi ke Malioboro beli bakpia rasa coklat.
1: Cakep.
0: Pulangnya mampir beli gudeg yang hangat.
1: Cakep.
0: Kalau generasi muda ingin sehat, jauhi narkoba sebelum terlambat. Bye bye teman Pro 2. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Stay tuned on Produwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan demi tampilan yang fashionable.

Gak terasa ya teman berdua, udah hampir jam 10 aja nih saatnya. Aku mau pamit dulu teman berdua. Thank you, makasih yang udah gabung dari tadi ya, jam 5 sampai hampir jam 10. Saatnya aku Safira Ajeng pamit dan nanti akan digantikan oleh Kak Arisel. Thank you teman berdua, bye-bye.

Teman Brodu dari rri.co.id, Kementerian Sosial menyalurkan 295 hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran dilakukan bersama unit pelaksana teknis, sekolah rakyat, dan mitra di berbagai daerah. Sekretaris Panitia Kurban Kemensos Edis Cipto mengatakan total hewan kurban terdiri dari 47 sapi dan 249 kambing serta domba. Hewan kurban disalurkan kepada pegawai, penerima manfaat hingga masyarakat sekitar. Kemensos mencatat kantor pusat menghimpun 7 sapi kurban tahun ini, sementara sentra dan sentra terpadu mengumpulkan 23 sapi serta 78 kambing dan domba. Selain itu, BPP PKS dan Poltek Kesos menyumbang 3 sapi, 2 kambing, dan 2 domba. Sekolah rakyat juga menghimpun 145 hewan kurban, terdiri dari 10 sapi, 129 kambing, dan 6 domba. Mitra Kemensos dari Himbara dan Basnas juga turut menyalurkan hewan kurban melalui Kemensos. Basnas menyalurkan 31 kambing, sedangkan Himbara menyumbang 4 sapi.

Masih dari rri.co.id, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno mengungkapkan pemerintah resmi menerapkan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu. Menurutnya kebijakan ini adalah upaya utama untuk memperketat pengawasan dan mengurangi praktik kecurangan ekspor. Kepada Pro3 RRI, Edi menekankan bahwa penerapan satu pintu dapat meningkatkan transparansi sekaligus pendapatan negara dari sumber daya alam. Menurutnya mekanisme ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta pemanfaatan ekspor yang optimal dan aman.

0: Amerika Serikat dan Iran menunjukkan tanda-tanda kemajuan dalam pembicaraan untuk mengakhiri konflik yang berlangsung di kawasan Timur Tengah. Meski demikian, kedua negara masih berselisih mengenai stok uranium Iran yang diperkaya dan pengelolaan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, mengatakan terdapat tanda-tanda positif bahwa kesepakatan damai mulai terlihat. Namun, lanjutnya kesepakatan tersebut akan sulit tercapai apabila Iran terus berupaya mengendalikan pelayaran mulai Selat Hormuz secara permanen. Melansir CNBC, Rabu kemarin, Rubio menyebut sistem pungutan biaya di Selat Hormuz tak dapat diterima oleh masyarakat internasional. Ia juga memperingatkan bahwa pemerintah Amerika Serikat memiliki opsi lain apabila kesepakatan damai gagal dicapai.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

105 FM Pro 2 juga teman terbaik kamu. Hai, selamat siang semua teman Pro 2. Apa kabar? Wah, kayaknya sih mukanya senyum semua ya. Gak ada yang dilipet-lipet. Baju Sika kali dilipet di. Ya ampun, mukanya happy banget karena kamu kebetulan lagi libur ya. Seneng ketemu sama circle seru kamu, orang-orang kesayangan yang kamu paling sayang sedunia deh, gitu kan ya. Momen yang kayaknya juga jarang-jarang sih, gak semua orang bisa kumpul lama-lama sama orang kesayangannya ya. Nikmatin, syukurin teman Pro 2 dan ditemenin sama Adis deh sampai nanti jam 3 ya di Santai Siang. Yuk, yang pengen ikutan gabung, cepetan aja langsung nanti WhatsApp ke 0811-251-1025. Ada 2 jam kesempatan buat kamu buat pilih lagu mana yang pengen kamu dengerin duluan. Karena aku punya playlist lagu isinya 10 lagu Indonesia dan 10 lagu manca. Nanti aku spill lagunya apa-apa aja ya. Langsung kamu WhatsApp, kamu pengen denger lagu yang mana ya. Ke 0811-251-1025 di Hirli Santai Siangnya Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Produware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2.

5, waktunya gak banyak, cuma sampai 12 siang aja nih. Kesempatan kamu buat pilih lagu-lagu yang pengen kamu dengerin ya. Ada 20 lagu yang udah kusiapin, 10 lagu Indonesia, 10 lagu manca. Nah, Adis mau spill dulu 5 lagu Indonesianya ya. Noah yang terdalam, terus juga Melukis Senja punya Budi Doremi, Raisa paling mahir, Gia Indrawari, Jiwa yang bersedih, sama Kita Buat Menyenangkan punya Bernadia. Atau kalau kamu suka lagu manca, boleh Fotografinya Ed Sheeran, siap diputer tuh. Justin Bieber yang Ghost, Twilight Zone-nya Ariana Grande, Sabrina Carpenter yang Espresso, Bittersweet punya Madison Beer gitu ya. Dan juga ada Ayu yang Love Wins All. Ada 10 udah aku spill, tinggal 10 lagi nih. Aku menyapa dulu yang udah WhatsApp. Halo, selamat pagi. Tadi ada teman kita Lara. Halo Lara Purnama Sari yang pengen banget dengerin lagunya Gia Indrawari, Jiwa yang Bersedih. Terus juga apa kabar tadi teman kita Dian ya di Condong Catur, pengen dengerin lagunya Ariana Grande yang Twilight Zone sama Madison Beer dong katanya. Boleh. Yalma di Klaten ini juga pengen denger lagunya Madison Beer sama lagunya Ayu. Beberapa lagu lainnya juga siap, nanti kita daftarin dulu ya. Karena banyak banget nih, satu orang bisa pilih 2, bisa pilih 3, bisa pilih 4 gitu kan. Tapi dari playlist yang udah aku siapin ya, jadi antriannya lumayan sedeng lah gitu. Kita ke lagunya Dian dulu tadi sama lagunya Yalma, nanti nyusul lagunya Lara di Lara Purnama Sari ya yang udah gabung. Yang lain masih aku tungguin nih. Kamu pengen denger lagu yang mana udah aku share, sebenarnya kamu tinggal pilih aja ya. Nanti lagu yang biasanya dipilih sama banyak orang sih bakal kita putar duluan, teman Pro 2 ya. Yuk cepet-cepetan di 0811 251 1025 ya. Cuma di Hilir Santai Siang sampai jam 12 aja.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

fetishnya orang mungkin beda-beda ya. Nggak selalu kemudian minta dibeliin atau dibawain bunga gitu teman berdua ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya dia tuh termasuk senengnya jalan-jalan kulineran, diajakin kulineran aja tuh, apalagi kulinernya di momen-momen tertentu yang spesial, di hari ulang tahunnya mungkin gitu, atau pas di hari dia sedang merayakan sebuah pencapaian tuh, buat dia romantis banget loh. Atau sekedar misalnya menyempatkan untuk antar jemput nih, walaupun sebenarnya kamu juga super sibuk. Nah, buat dia tuh itu sebuah gestur yang romantis gitu. Atau mungkin bare minimumnya sebuah relationship sekarang adalah pokoknya di mana kita lagi butuh tuh kamu harus ada gitu. Wah. Repot tuh karena enggak semua orang punya effort yang sama ya, teman berdua. Ya well, again setiap orang punya standar sendiri-sendiri. Jadi kalau gak ngasih bunga bukan berarti gak romantis juga sih gitu ya. Karena gak semua juga mau dikasih bunga. Kalau kebetulan rajin ngerawatnya mungkin akan jauh lebih lama gitu masa dia mekarnya tuh bunga. Tapi kalau misalnya males dibawa pulang ke kos-kosan juga, kasih air di vas gitu ya, besoknya udah layu. Kecuali bunganya imitasi ya. Halo apa kabar buat yang udah gabung di 0811-251-1025, yang pengen denger lagu gaya Indrawari banyak banget hari ini nih. Halo apa kabar tadi Lara, terus juga ada Meisa di Condong Catur yang juga sama-sama pilih gaya Indrawari. Halo selamat siang teman kita dari Ika Diwates, kamu juga pengen denger lagunya Gaya Indrawari sama lagunya Ayu. Iya tadi Ayu juga di request sama Yalma di Klaten ya. Kita puterin deh ngomongin soal Ayu. Aku juga agak sedih nih soalnya Perfect Crown-nya udah kelar. Buat yang kemarin ikutin drakor Ayu sama Bion Wosyok tuh kayak, aduh abis ini nonton apa lagi gitu ya. Padahal sebenarnya sih banyak pilihannya, cuma mungkin bukan tipe drakor yang kamu suka aja gitu kan ya. Ya memang begitulah deritanya kalau ngikutin sebuah series, ketika seriesnya selesai kayak kita kehilangan pegangan ya. Aduh besok minggu depan nonton apa lagi nih gitu. Nikmatin dulu aja temen bro dua, sambil kamu cari-cari rekomendasi mana yang menurut kamu series atau film apa yang cocok nemenin waktu kamu untuk liburan hari ini ya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

pulang ke rumah kalau ke Jogja, walaupun kamu sebenarnya rumahnya di tempat yang lain ya, gitu kan. Ini rumah, kekuatan kuat rumah lah ya buat kamu, bisa jadi second home, second city ya, dimana kamu tuh ngerasa bahwa cocok banget. Kalau ada acara apapun, gak melulu seputaran jalan-jalan atau liburan ya, tapi kalau ada kegiatan apa gitu ya, Jogja ada di top of mind kamu nih gitu kan. Masuk list nominasi kota mana yang mau didatengin atau mau dijadiin tempat buat menyelenggarakan macam-macam mais misalnya begitu kan ya. Ya sudahlah, kalau begitu memang kayaknya daya tarik Jogja nih gak habis-habis teman pro 2 ya. Alhamdulillah dong, jadi pemasukan juga buat para pelaku pariwisatanya, ya kan? Atau malah sebenarnya kamu lagi cari tempat lain untuk bisa jadi pilihan, karena sekarang katanya tren wisatawan yang jalan-jalan itu sebenarnya bukan cuma sekedar lihat pemandangan doang gitu ya, tapi memang mereka tuh mencari sesuatu gitu, pengalaman atau experience yang kasih dampak positif secara emosional teman pro 2 ke arah-arah wellness atau well-being tourism lah gitu ya. Mungkin ada beberapa tempat yang bisa jadi pilihan ya. Coba kamu cek aja kira-kira kalau kamu ngerasa bahwa Jogja bagian mana ya yang cocok untuk tipe-tipe wisata yang well-being atau wellness tourism nih gitu. Yang nanti ketika kamu main ke sana tuh dapat sesuatu secara emosional, kamu ngerasain bukan cuma sekedar happy nih jalan-jalan, tapi ada sesuatu yang berbeda aja gitu kan. Ya, ada value yang kamu dapetin yang emang kamu butuhin secara tadi itu, secara emosional gitu ya. Halo, apa kabar nih yang udah gabung lagi, yang nyimak Pro 2 Jogja juga via streaming di rri.co.id. Aku punya perlu kamu-kamu yang juga dengerin di RRI Digital, teman Pro 2 ya. Aku mau nyapa yang tadi pengen denger lagunya Budi Doremi, ada Fuad. Kamu juga pengen denger lagunya Anji. Terus yang sama-sama pilih lagunya Budi Doremi ada Yalma di Klaten juga ya, ini salah satu pilihan kamu nih. Terus ada teman kita yang ini Yani di Semarang juga pengen dengerin lagunya Budi Doremi. Ini kamu masih di Semarang streaming atau lagi main di Jogja? Atau lagi pulang kampung? Gak apa-apa deh, yang penting tuh bisa terdengerin Pro 2 Jogja aja udah seneng kok kita ya. Lagu pilihannya teman-teman yang udah gabung, yang masih menyusul, Adis tungguin di 0811-251-1025, oke? Okay?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah macet. Wis ngiri wae yo. Iki Becky Bolang gak tau?
3: Hah?
2: Becky Bolang belok kiri oleh langsung toh.
3: Aduh neka toh. Kuwi lho no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah wis toh ndak ada polisi kok iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh jo ngebut.
2: Wis santai-santai. Pegangan.
3: Jo ngebut.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

0: Kitty.
1: Lagunya Fis Nina teman Pro 2. Halo, apa kabar buat yang nyapa aku nih di 0811-251-1025. Dis, bingung mau nonton apa lagi? Susah, gak mau nih karena maratonnya udah kelar, bingung mau nonton apa lagi. Aku sih gak ngikutin ya, cuma kayak lihat lintas-lintas aja. Jadi gak punya keterikatan secara emosional sama maraton gitu. Cuma kayak aku bisa mengerti bahwa ketika orang dikasih tayangan yang intens gitu kan ya, 100 hari lamanya gitu kan, terus tiba-tiba udah gak ada aja gitu episode barunya, tuh kayak memang ih kok gitu sih gitu kan. Jadi ada berasa ada yang hilang aja. I feel you lah ya. Cuma kasusnya bukan pada maraton. Kalau aku beberapa series yang memang aku lagi intens banget nonton, tiba-tiba udah kelar aja episode terakhir nih gitu. Anyway, buat teman kita yang tadi udah nungguin lagunya Noah yang terdalam, tadi ada Isa, terus juga yang pengen denger lagunya Perunggu Pikiran Yang Matang. Nah, ini ada beberapa sih yang udah gabung di 0811-251-1025 ya. Ayo, tadi ada Rini di Pakem. Selain Perunggu, kamu juga pengen dengerin lagunya Raisa Paling Mahir. Oke, siap. Anjinya udah kita puterin tadi ya. Yang baru gabung di tengah-tengah emang suka gitu, kadang-kadang lagu yang udah diputer di request lagi gitu kan. Tapi gak apa-apa. Thank you ini di Pagam yang udah gabung hari ini. Aku udah siapin 20 lagu teman Pro 2, 10 lagu Indonesia dan 10 lagu manca gitu kan ya. Dan memang dari sekian banyak itu beberapa udah dipilih sama teman Pro 2 yang udah gabung tadi 0811-251-1025. Ya ini aku mau putar dulu lagunya Noah sama lagunya Perunggu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oke, halo, saya Nopendi, pelatih sepak bola di DIY. Terima kasih, senang sekali saya mengucapkan selamat untuk RRI telah banyak memberikan berita tentang Piala Dunia. Ikuti terus RRI untuk Piala Dunia yang akan datang, dan semoga menjadi tolak ukur untuk sepak bola Indonesia yang lebih maju. Jaya RRI.

sementara kamu mungkin lagi cari tempat yang enak nih gitu ya, buat menikmati sudut-sudut Jogja, coba di hari ini, itu tanggal 28 ya, berarti hari Sabtu tanggal 34 ya teman Pro 2 ya. Itu ada beberapa kegiatan kayak pameran seni rupa, fotografi, sampai art market di beberapa venue. Salah satunya di GNM Block dan juga galeri seni ya teman Pro 2 ya. Tinggal kamu cari aja infonya gitu kan ya. Nah itu biasanya di 30 Mei ini adalah salah satu puncaknya untuk event kreatif di Jogja. Apalagi buat kamu yang jauh-jauh mungkin liburan cukup panjang sampai hari Senin ya gitu kan. Sayang kalau dilewatin. Apalagi kalau kamu lagi mencari yang berbeda. Kalau biasanya sih lebih ke pusat kota atau mungkin tempat-tempat wisatanya. Nah kalau sekarang experience yang berbeda bisa kamu dapetin lewat event seni gitu ya, event-event kreatif. Well anyway, makasih buat yang udah gabung lagi di 08112511025. Tadi ada Aziza di Klaten, pengen dengerin lagunya Noah, Divki Halif juga, Nadif, Gianya udah, Perunggu juga udah ya. Terus yang tadi sempet mau aku sapa tapi gak jadi, Tri di Playen. Apa kabar Tri? Kamu pengen denger lagunya Taylor Swift sama Lomba Sihir, juga Justin Bieber, boleh. Ayunya tadi diputerin ya. Sama satu lagi deh yang pengen denger lagunya Raisa tadi si paling mahir. Selain Rini di Pakem, juga ada teman kita dari Dian. Masuk lagi nih Kak Adis, iya boleh. Paling mahir dong, boleh. Azizah yang pengen denger Bernadia. Medicine Beat udah kita puterin tadi banget, tapi beberapa lagu lainnya belum kok. Tunggu aja ya, kita puter dulu Raisa si paling mahir sama Bernadia kita buat menyenangkan.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momen yang penuh dengan makna pengorbanan, keikhlasan dan kepedulian sosial. Pada hari yang suci ini, kita kembali mengenang kisah teladan Nabi Ibrahim yang menunjukkan ketaatan dan pengorbanan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah penuh makna ini, kita diajak untuk merenung dan belajar tentang arti pengorbanan dan keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan Idul Adha ini sebagai momentum untuk memperkuat rasa kepedulian sosial kita dengan berbagi kebahagiaan kepada sesama, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga semangat Idul Adha menginspirasi kita semua untuk saling berbagi dan mempererat tali persaudaraan. Tak lupa bagi para jemaah haji yang saat ini sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci, semoga diberikan kemudahan, keberkahan dan mendapatkan haji yang mabrur serta kembali ke tanah air dengan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Halo, hai. Buat yang masih streaming di rri.co.id, mau kemana nih? Kayaknya udah di jalan aja. Yang juga nyimaknya lewat RRI Digital, teman Pro 2, ingetin dong, ajakin teman-teman kamu juga yang belum download, bisa langsung aja main ke App Store atau ke Play Store, teman Pro 2, install RRI Digital di smartphone kamu ya. Halo, apa kabar yang tadi nungguin lagunya Lomba Sihir? 3D Flyen ya. Terus juga pengen denger lagunya Taylor Swift katanya. Ada Lavernia, halo apa kabar Lavernia? Pengen denger lagunya Sabrina Carpenter yang Espresso. Terus ada Aziza yang juga pengen denger lagunya Ed Sheeran dong, sama Love featuring Lenny, boleh. Lagu lain yang kamu pilih tadi udah kita puterin di awal banget ya, jadi gak bisa diputer lagi. Terus selain Aziza, ada juga Aziza di Klaten. Ada dua Aziza memang. Beberapa lagu juga diputerin semua, tinggal lagunya Nadif sama lagunya Divi Halif. Nanti ya, abis lagunya Taylor Swift sama lagu punya Lomba Sihir nih, remake lagunya Sheila on 7 yang melompat lebih tinggi. I'm

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

5 sampai awal 2026 ini teman produknya jadi salah satu tahunnya Sabrina Carpenter ya kan, dengan espressonya gitu kan, dan sampai membawa dia ke Coachella ya, dan beneran serius gitu digarap habis-habisan, panggungnya udah kayak konser solo alias konser tunggal aja gitu kan ya. Ganti backgroundnya tuh udah beneran kayak satu konser musikal yang enak buat dilihat gitu kan, secara ini ya, secara tampilan gitu kan. Selain juga emang suaranya dia enak sih gitu kan. Well anyway, thank you buat yang tadi udah pilih lagu ini, Espresso punya Sabrina Carpenter. Mungkin perlu asupan espresso juga kan, udah mulai sedikit ngantuk teman pro 2. Padahal baru bangun ya, emang kurang aja waktu istirahatnya kali. Tidurnya gak nyenyak, gak berkualitas gitu kan ya, walaupun sebenarnya cukup panjang. Anyway, halo tadi yang pengen denger lagu Divi Halif, Lamunan di Kota Itu, juga dari Pasa Lama. Ada beberapa yang tadi sudah memilih, langsung aja ya, kayaknya udah kebacain semua. 3D Playen, Lavernia, Rini di Pakem, Bayu Godean, apa kabar? Terus juga Azizah, Mesa Cendong Catur, Lara Purnamasari, Yalma di Klaten, Fuad, Azizah di Klaten. Sekali lagi, makasih buat kamu-kamu yang udah ikutan gabung di Hilisan Desi yang Pro 2 Jogja ya. Yuk kita puterin lagu tadi punyanya Azizah juga di Halif. Yang pengen dengar lagu ini ada Azizah, terus juga Nadif, tadi pilih sama banyak banget. Langsung kita puterin aja ya.

ada yang ngerasa kurang ketika kamu balik ke Jogja karena ada yang beda aja gitu ya. Karena memang namanya kota atau rumah atau tempat tuh memang gak cuma secara fisik aja ya. Kayak orang-orang di dalamnya itu malah yang justru bikin tempat atau apapun itu menjadi lebih punya makna gak sih teman Pro 2? Termasuk juga jalanan kota yang kamu lewatin sekarang gitu ya, ketika kamu lewatin beberapa tahun yang lalu dengan hari ini, mungkin udah ada beberapa perubahan atau mungkin pun juga masih sama tapi tetap rasanya beda aja gitu. Well anyway, selamat siang buat yang baru aja tune in di Pro 2 Jogja 102,5 FM. Kamu mau kemana nih? Kayaknya ada yang udah siap-siap buat cari makan siang kali ya. Sekaligus berarti ini aku udah close untuk pilih-pilih lagunya di hitlist Santai Siang Pro 2 Jogja, tapi Adis masih nemenin sampai nanti jam 3. Bolehlah kalau jam-jam segini ngomongin kuliner kayaknya asik ya, pas-pas aja. Gimana? Udah jadi apa daging kamu? Dari kemarin tuh kalau lihat medsos gitu scrolling, ada aja kejadian sapi lepas lah, sapi ngamuk lah gitu kan ya. Selalu terjadi sepertinya setiap Idul Adha ya. Well anyway teman Pro 2, sambil nungguin makan kamu dateng atau makan kamu jadi siap dihidangkan, ya boleh lah ya sambil nyimak Pro 2 Jogja nih, Adis temenin di Santai Siang teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal, dikutip dari Temu Konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.

sambil menyantap menu favorit kamu kali ya. Ada yang udah mulai nyobain nicip-nicip berbagai menu dari rendang, terus juga ada apa namanya, tongseng gitu kan ya, gulai kali, wah. Perdagingan, waktu Indonesia bagian daging nih beberapa hari ini. Nanti abis itu baru tuh waktu Indonesia bagian sayur-sayuran kayak pecel, apalagi sih lotek yang laku ya kan, gado-gado. Mulai dicari tuh, orang udah pada bosan makan daging soalnya. Kalau hari ini sih kayaknya masih super daging selama 3 harian ini, hari Tasik juga ya. Masih ada penyembelihan hewan kurban, jadi kayaknya dagingnya akan terus kemudian kreatif nih mau diolah jadi apa. Ada yang udah mulai cari jasa untuk pengolahan daging, mau dibikin bakso kah atau mau dibikin misalnya apa tuh, abon gitu kan ya. Kalau aku tuh yang paling favorit sebenarnya, yang aku tunggu momen bakar-bakar sate teman Pro 2. Karena aku tuh kalau kayak daging, terutama daging sapi atau ayam ya, itu di luar kambing, itu aku lebih seneng di sate gitu. Kalau kambing ya bisa makan, tapi harus bener ngolahnya gitu. Dan aku cuma suka sate klatak, dan itu pun juga ada satu sate yang langganan. Jadi kalau misalnya di tempat lain aku gak suka. Agak picky ya orangnya aku tuh. Tapi ternyata nih teman Pro 2, kalau kata chef yang memang sudah berpengalaman untuk mengolah olah-olahan daging gitu kan, sebenarnya yang namanya daging kurban, mau itu daging sapi atau daging kambing, ketika di awal atau masih seger itu nggak cocok atau kurang ideal kalau diolah langsung menjadi sate-satean gitu. Kenapa? Padahal kan enak ya dan praktis juga sebenarnya gitu. Karena ternyata kalau misalnya daging kurban yang masih baru nih fresh, kita bikin sate itu nanti alot dagingnya gitu. Karena memang harusnya melewati proses pelayuan namanya, dibikin layu dulu gitu kan ya. Makanya kenapa kalau langsung disate itu bakal jadi alot gitu. Dan ternyata proses pelayuannya enggak sebentar teman Pro 2. Kalau kambing itu jangka waktunya 18 hari itu baru layu dan ideal untuk dijadiin sate kambing gitu. Waduh, lama dong ya. Apalagi sapi gitu, itu jauh lebih lama karena kan lebih besar daripada si kambing ini gitu ya. Berarti pilihannya sekarang kalau mau lembut adalah yaitu tadi mau di apa namanya, jadiin sop kali gitu ya, dijadiin gulai, jadiin tongseng, apa aja lah pokoknya yang kira-kira kamu tuh doyan gitu ya.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

teman-teman berdua, cuaca yang lumayan bikin kamu jadi agak lebih tenang. Apalagi tadi mungkin sempat kepikiran, wah banyak banget nih yang harus dimasak hari ini gitu kan ya. Walaupun sebenarnya sih sebagai anak kos dan tidak pulang kampung gitu ya, kayaknya kamu andalannya bumbu instan ya. Jadi gak terlalu berantakan banget sih dapur kamu atau pantry kamu nih gitu kan ya. Cuma ya memang karena bisa jadi gak terbiasa masak sendiri sebelumnya, atau gak jago-jago amat. Bisa sih, tapi gak jago-jago amat. Jadinya bakal makan waktu yang lebih banyak atau lebih panjang ya prosesnya. Ya gak apa-apa, namanya juga belajar. Sekarang tuh banyak tuh resep bertebaran di mana-mana, kamu tinggal akses aja gitu kan ya. Dan kayaknya banyak tutorial yang memungkinkan kamu tuh untuk jadi orang yang kalau masak gak sekedar cuma masak doang, tapi juga jadi bisa plating yang bener gitu, yang menggugah selera ya teman produa. Kan yang ngebedain juga dengan chef salah satunya itu ya, kalau kita tuh makan menu yang sama, kalau kita yang masak sama chef yang masak, satu rasanya jelas, mungkin perbedaannya akan sangat kerasa. Dan platingnya tadi itu gitu, sama-sama ayam misalnya woku gitu kan ya, kenapa ayam woku aku gak selera ya liatnya, mungkin karena platingnya kurang cakep gitu, kurang cantik. Iya deh, selamat masak-masak teman bro 2. Iya lagi aku kali kepengen makan ayam woku. Ada yang punya rekomendasi enggak sih ayam woku yang enak menurut kamu di Jogja tuh di mana teman bro 2? Kalau boleh rekomendasiin langsung aja WhatsApp ke 0811 251 1025 ya. Aku lagi pengen banget makan ayam woku soalnya nih.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ayo, goal.
3: Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis atau

yang nanya, "Dis, ngapain nyari ayam woku?" Iya, soalnya kan ini nih pasti nih ya, di rumah pun juga itu daging banyak banget gitu kan. Gak mungkin dong dari pagi sampai malam aku makan daging terus, apalagi berhari-hari teman pro 2. Jadi kangen sama ayam. Kasusnya sama ketika tiap hari hampir selalu makan ayam, pasti pengen yang lain kan. Pengen tahu, pengen tempe gitu loh. Terus kayaknya kayak ayam woku seger kali gitu teman pro 2. Halo, apa kabar yang juga tadi komen dari Fajar Jalan Magelang. Dis, di area kota gede itu between two gates ada tuh longkang cafe katanya. Ih, aku pernah ke situ, emang ada ayam wokunya? Dibilang ada tuh ayam wokunya, seger, anget-anget, terus ada kuah-kuahnya juga katanya. Enak deh. Tapi aku gak tahu katanya sekarang ini masih ada apa enggak. Tapi sih waktu dia kesana itu bulan Januari itu masih ada nasi ayam woku di longkang kota gede. Oh, between two gates yang di dalam kan coffee shopnya yang itu tuh yang ada apa namanya jogloknya yang luas. Nah itu tuh emang enak sih, cuma aku gak tahu kalau ada ayam wokunya. Karena waktu itu nyore, jadinya kesana tuh cuma pengen ya udah gitu ngopi aja, cemilan-cemilan. Gak ngeh kalau ada menu ayam woku. Oke deh, makasih ya rekomendasinya. Terus juga ada Rini di Pakem. Oh, pantesan aku kemarin nyate alot. Iya nih, aku juga baru cek ada artikel chef dari sebuah apa namanya catering teman pro 2 yang rekomendasiin Rin. Jadi dia rekomendasiinnya kalau misalnya mau nyate itu dilayuin dulu aja ayamnya, dagingnya. Jadi jangan seger-seger gitu kan ya. 18 jam ke atas deh gitu ya. Abis itu baru kamu bisa sate supaya enggak alot dagingnya gitu. Aku juga baru tahu. Thank you Rini ya. Yuk, yang mungkin punya rekomendasi makan siang enak lainnya buat di-share sama teman pro 2, jangan gatekeeping dong, di-share sama yang lain biar yang lain juga bisa ikutan nikmatin menu enak itu dan juga bisa ngelarisin UMKM di sekitaran DIY teman pro 2.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

Yes, masih di sana siang Pro 2 juga teman Pro 2 Rollerblade-nya Nona ya. Aku somehow suka banget versi mereka pas live di The First Take teman Pro 2. Kayak emang mereka tuh beneran bisa nyanyi ya. Netizen komen katanya ini sih yang dua penyanyi yang bisa ngedance, yang dua lagi dancer yang bisa nyanyi gitu. Jadi kayak klop aja gitu mereka berempat itu. Well anyway, tapi sih memang lagunya upbeat dan bikin semangat aja gitu kan ya. Anyway, buat yang tadi udah sempet WhatsApp ke 08 11 251 1025, ada yang nanya kalau mau ngambil buku, ya menang buku review kemarin kemana? Kesini boleh, ke Studio Pro 2 Jogja langsung aja dateng. Kamu nanti ketemu sama Pak Satpam kita gitu ya. Nanti bakal dikawal untuk ambil hadiahnya gitu. Sebutin nama kamu siapa pastinya. Karena ada beberapa nama yang kemarin hari Rabu menang buku ya di program buku reviewnya Pro 2 Jogja. Adis masih temenin kamu sampai nanti jam 3. Dan waktunya kalau jam segini berarti aku update dulu info olahraga teman Pro 2 di Sports Highlight-nya Pro 2 Jogja.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kayaknya tuh kulit makin hari makin glowing,
3: makin shining, shimmering, splendid ya, sis.
2: Pakai apaan sih? Pasti pakai skincare Korea punya kan?
3: Kepo deh. Nih pakai ini, skincare asli buatan anak negeri. Tuh ada label bangga buatan Indonesianya.
2: Masa sih? Kok bagus bener hasilnya? Mahal pasti ya?
3: Nggak juga sih. Ini produk udah diekspor ke luar negeri loh. Orang lain aja pakai produk buatan Indonesia. Masa kita enggak?

kita mulai dari panjat tebing ya. Berita baiknya adalah mereka akan mengikuti pertandingan turnamen World Climbing Series 2 di Alcobendas Madrid, Spanyol. Ada 7 atlet panjat tebing Indonesia, teman pro 2 andalan nih yang bertolak ke Spanyol kemarin ya. Ada 4 atlet putra dan 4 atlet putri. Semuanya bakal turun di nomor speed. Ada Fedrik Leonardo, Anta Syafi, Robi Alhilmi, Raharjati, Nur Samsa, juga Aditya Tri Syahria. Ada juga Desak Made, Rita Kusuma Dewi ya, andalan juga nih, Rajia Salsabila dan Berdinya Devi Surya Kusuma. Sayangnya Kirmal Katibin terpaksa batal berangkat karena cedera teman pro 2. Dan atlet yang diturunkan di kejuaraan kali ini itu memang ditargetkan buat meraih hasil lebih baik ya dibandingin yang series pertamanya, World Climbing Series pertama di Wujiang, Tiongkok. Gitu, karena memang pas yang seri pertamanya, Indonesia hanya bawa pulang 1 medali perunggu aja. Atas nama Desak Made, Rita Kusuma Dewi, teman pro 2. Makanya yang ini diharapkan di series yang kedua bakal jauh lebih baik, teman pro 2. Dan ini merupakan salah satu persiapan untuk menghadapi yang namanya Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang, teman pro 2. Ini untuk mengukur seberapa hebat atau mungkin seberapa mumpuninya begitu ya kemampuan mereka sebelum turun di Asian Games 2026.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Good music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
3: Nah, teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia. Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua Jogja Lantai 2.

Rana, hal yang kamu pengen hari ini tuh sebenarnya cuma pengen istirahat aja gitu kan. Tapi gak semua orang bisa, ya kan? Ada yang masih harus berjibaku sama kegiatan-kegiatannya. Semangat ya buat kamu-kamu yang memang hari ini tuh super padat dan super sibuk gitu. Kalau misalnya kamu niatin dan nikmatin, pastinya sih gak jadi beban juga harusnya teman produa ya. Aku temenin deh sama lagu-lagu yang enak. Masih dari sports highlight Pro 2 Jogja. Kalau tadi panjat tebing yang sedang berjibaku di atau berlaga di World Climbing Championship. Nah, kalau yang ini dari lapangan hijau teman Pro 2, kabar Persija Jakarta yang resmi mengganti pelatih. Salah satu alasannya adalah gagal mengangkat trofi tahun ini ya atau musim ini. Kontraknya Mauricio Souza enggak lagi diperpanjang teman Pro 2. Walaupun sebenarnya pelatih tadi itu punya atau membawa karakter yang kuat untuk tim, tapi sayangnya memang targetnya tidak tercapai. Jadi kontrak kerjasamanya harus selesai juga gitu kan ya. Disampaikan Direktur Persija Muhammad Prapanca, teman Pro 2. Makanya sepakat untuk mengganti pelatih gitu ya. Tapi memang walaupun tidak berhasil meraih trofi, Mauricio ini mencatat perolehan poin tertinggi loh di sejarahnya klub Persija Jakarta ya untuk musim ini. 22 kemenangan dengan torehan 71 poin. Tapi memang sampai sekarang pun juga belum ada bocoran siapa sih penggantinya nanti yang akan kira-kira bakal mengisi posisi pelatih untuk Macan Kemayoran ya teman Pro 2 ya. Karena memang kalau selesai musim gitu kan, udah bersiap-siap juga nih untuk musim yang baru kan gitu ya. Nanti kita lihat aja apakah Persija itu akan lebih bersinar dengan pelatih barunya.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, bau apaan sih nih? Asap sampah. Tadi aku bakar sampah di kebun kosong sebelah rumah tuh.
1: Hah? Terus kamu tinggal gitu?
2: Ya ngapain ditungguin?
1: Ya ini anginnya lagi kenceng banget loh. Apinya tuh bisa kemana-mana, ntar kebakaran.
2: Ya terus gimana dong?
1: Ya udah, matiin aja yuk, matiin.
2: Aduh, asapnya bikin susah nafas.
1: Kan, apinya bisa bikin kebakaran. Nanti asapnya juga bisa bikin ispa tahu.
2: Iya deh,

masih tetap clear kedengarannya Pro 2 Jogja. Streaming aja kali di rri.co.id atau bisa juga sih kalau kamu cek di RRI Digital ya, download dulu tapinya di App Store atau di Play Store teman Pro 2. Kita update lagi Pro 2 Super Sport highlightnya Pro 2 Jogja. Kalau tadi dari lapangan hijau, terus juga ajang panjat tebing teman Pro 2. Nah kalau ini dari arena bulu tangkis, salah satunya adalah Singapore Open 2026 teman Pro 2. Ini berita baik begitu ya, datang dari pasangan ganda kita nih, Fajar Fikri, yang akhirnya bisa lolos 16 besar Singapore Open 2026 setelah mengalahkan wakil Cina Taipei ya, Fang Qili dan juga Fang Jianli dalam rubber game. Wah, berarti ketat banget nih. Berlangsung selama 67 menit di Singapore Indoor Stadium kemarin dan menang dengan skor akhir 15-21, 21-17 dan 21-15 teman Pro 2. Ini memang menjadi salah satu yang ditunggu karena juga wakil kita sebenarnya ada beberapa, cuma yang akhirnya harus kandas adalah pasangan Sabah Reza nih, gugur di 16 besar Singapore Open 2026 ya, karena memang dikalahkan wakil Malaysia Kang Sai King dan juga Aaron Tai secara straight set, bahkan tadi tuh baru di Singapore Indoor Stadium teman Pro 2. Jadi ada yang lolos, ada yang terhenti langkahnya di 32 besar ya gitu, karena ini bakal melaju ke 16 besar.

Miss Mian jadi teman kamu sampai nanti jam 3. Teman Pro dari sana siang Pro 2 jaga ya. Kalau tadi udah kita update info olahraga, terus juga ada ngomong-ngomong seputar kuliner, rekomendasi makan di mana yang enak. Thank you loh untuk rekomendasi ayam wokunya. Buat Fajar tadi udah WhatsApp ya. Sekarang waktunya aku update dulu info entertainment, musik, film, K-pop, sambil kamu mungkin jalan-jalan juga nih, menelusuri jalan-jalan di Jogja yang punya nostalgia buat kamu. Kalau emang ternyata kamu tuh datang ke Jogja liburan kali ini membuat nostalgia juga ya, karena ada beberapa tempat yang menurut kamu kok udah beda ya gitu. Yang tadinya mungkin counter handphone udah jadi coffee shop, atau yang tadinya warteg sekarang jadi rumah orang gitu kan ya. Ada juga jalan-jalan yang tadinya dua arah sekarang jadi searah gitu kan ya. Agak kaget tapi wow ya, memang begitulah ya namanya sesuatu kan memang kayaknya selalu konstan ada perubahan gitu. Kecuali memang kamu ya tinggal cukup lama di Jogja dan juga notice ada beberapa hal yang banyak juga yang gak berubah sih sebenarnya gitu kan ya. Aku temenin yuk yang nanti kepo sama hal-hal yang terjadi di dunia entertainment, yang paling baru apa sih gitu yang kita kira rame buat diobrolin nanti ya. Simak di Sandesianya Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Episode masih bareng sama Adis yang menemani kamu semua di Santai Siang. Yang dari kemarin ditanyain mulu sama ponakannya, kapan sih K-pop Demon Hunter yang kedua gitu kan. Kan udah fix tuh mau digarap sama Netflix ya kan. Sebagai onti favoritnya mereka, kamu harus kayak punya jawabannya gitu. Padahal sebenarnya masih dalam tahap produksi dan belum ada info lengkapnya ya. Cuma kayak mereka udah mencium bau-bau ada sequelnya nih gitu. Tapi memang ini jadi salah satu animasi yang laris banget di tahun lalu, teman pro 2. Dan ternyata bahkan K-pop Demon Hunter masih bisa eksis setelah hampir setahun tayang ya, dan ngeborong piala American Music Awards 2026, teman pro 2. Lewat soundtracknya Golden, mereka memenangkan semua nominasi di ajang bergengsi itu. Nominasi mereka ya, Song of the Year, terus juga apalagi tuh ya, piala Best Vocal Performance, teman pro 2, untuk Ejay, Reami, dan juga Audrey Nuna ya, dan beberapa penghargaan lainnya gitu. Dan memang ini

Menjadi salah satu yang pastinya buat mereka sebuah pencapaian banget ya, karena memang bahkan untuk Song of the Year aja tuh harus ngalahin Fate of Ophelia-nya Taylor Swift, Sabrina Carpenter dengan Man Child-nya yang sama-sama bagus gitu kan lagunya. Bahkan Golden pun juga bawa pulang piala untuk Best Pop Song. Jadi gimana kalau kita dengerin dulu aja lagunya kali ya?

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Jogja, tapi baru sadar kalau ternyata SIM kamu tuh udah kadaluarsa, mati nih gitu. Masa berlakunya ya udah perpanjang aja teman Pro 2. Ada beberapa layanan SIM keliling pastinya ya di hari ini. Salah satunya di Mall Pelayanan Publik MPP Sleman. Dan memang sebenarnya sih bukan cuma di MPP Mall Pelayanan Publik ya, tapi juga di Satpas, terus juga di mall. Nah kalau ini mungkin sambil kamu sambil jalan cari makan gitu kan ya, bisa mampir nih salah satunya di, kalau kamu di Air Sleman berarti di SCH gitu ya. Sampai malam teman Pro 2 untuk pelayanannya. Kalau untuk buat kamu-kamu yang ada di area sana gitu kan ya, ya udah langsungan aja kalau kamu punya waktu kapan gitu kan. Kalau di Sleman City Hall itu setiap Sabtu memang ya, tanggal 30 Mei nih salah satunya, dari jam 7 malam sampai jam 9 malam gitu ya. Jangan lupa catat, karena memang sekali lagi kalau untuk SIM keliling malam di Sleman City Hall itu setiap Sabtu gitu. Anyway, yang tadi sempet nanyain dis lagu sebelum K-pop Demon Hunter, lagunya siapa? Oh, Dis Korea yang Senandung di Batas Mimpi, teman Pro 2. Iya deh, yang tadi juga udah janjian mau pilih-pilih film yang pengen kamu tonton gitu kan ya. Film apa nih kira-kira? Ada yang ngajakin kemarin pengen nonton Badut Gendong Yuk gitu. Aduh, aku kalau film-film kayak gitu suka gak punya nyali buat nonton. Suka kebayang-bayang sama adegannya teman Pro 2 ya kan. Agak repot nih kalau harus misalnya tidur sendirian gitu kan ya, malam-malam pula. Wah, hahaha. Tidaklah, terima kasih, aku skip aja. Mau pilih film yang lainnya kali ya. Coba. Kalau kamu punya rekomendasi, boleh di-share rekomendasi film yang menurut kamu oke buat ditonton pas lagi libur kayak gini. Tapi yang nggak bikin kamu jadi agak parno gitu, kira-kira filmnya apa ya? Coba kamu share ke 0811 251 1025 teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari temu konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Gak ada yang nyaut nih, tadi WhatsApp 0811-251-1025. Salah satunya sih, tonton aja katanya Children of Heaven Dis yang terbaru dari Hanung Bramantio. Iya lagi. Dari teman kita, siapa tadi ya? Oh, oke, De Iksan di Kota Gede. Ini kan udah tayang tanggal 27 Mei gak sih? Kemarin harusnya ya teman-teman berdua ya. Aku udah pernah nonton film yang aslinya, yang dari Iran. Itu memang menyayat hati. Cuma gak tahu ya kalau dalam versi Indonesia tuh akan jadi seperti apa. Karena aku juga udah lama banget nontonnya. Aduh, tahun berapa lagi itu rilisnya? Kan tahun 90-an ya? Kalau gak 97-98 teman-teman berdua. Jadi udah nonton di kesempatan yang udah bertahun-tahun yang lalu gitu kan. Jadi agak ngerasa kalau misalnya mau nonton versi Indonesianya, kayaknya aku nonton lagi versi yang aslinya deh, yang versi Irannya gitu. Biar bisa ngebandingin filmnya aja gitu kan ya. Walaupun pasti tiap film, walaupun itu film yang ceritanya sama, entah itu remake, reboot, ya kan tetap ada sentuhan yang berbeda ya gitu ya, pertemuan produa ya. Tapi anyway, ini jadi salah satu yang mungkin juga bisa kamu tonton, karena memang film ini tuh jadi salah satu yang banyak menuai pujian dan kesuksesan komersial si Children of Heaven ini versi aslinya ya tahun 97, dan bahkan masuk nominasi Best Foreign Language di ajang Oscar 1998 gitu ya. Jadi seputaran si Ali dan Zahra yang memang miskin banget sampai harus tukeran sepatu gitu ya, gara-gara sepatu mereka tuh udah jebol, terus sempat hilang, rusak gitu kan ya. Dan ikut lomba lari dengan tujuan pengen dapat hadiah sepatu tadi itu gitu, supaya gak harus gantian lagi. Jadi kalau kamu nonton, ini udah ditayangin tanggal 27 Mei gitu kan, Children of Heaven, adaptasi dari Children of Heaven versi Iran. Ini versi Indonesianya ya, dari Hanung Bramantio, teman Pro 2.

02. Aku punya apa lagi yang tadi sudah WhatsApp di 08112511025 dari teman kita Bayu di Godean yang nanyain katanya gimana nih dagingnya dimasak belum? Belum dong. Masih di freezer. Gak apa-apa deh. Nanti kita masih nungguin bumbu yang pas ya untuk bisa bikin masakan yang enak gitu. Soalnya aku pengen nyate sebenarnya. Katanya alhamdulillah nih bumbu dapur laku banget. Efek Idul Adha kayaknya pada ngegule. Kamu jualan bumbu dapur ya? Wah seru nih kayaknya. Laris manis berarti ya. Ran sama Noahnya nanti di jam 3an ya. Soalnya tadi kita juga udah puterin Ran dan Noah, tapi lagu yang lain Bayu. Semoga gak kecewa kamunya. Tam-tam juga udah kita puterin tadi lagunya di hitu sampai siang gitu. Kamu tadi telat dengernya ya. Malam ini teman Pro 2, selamat menikmati suasana libur bersama orang-orang kesayangan kamu. Adis harus pamitan karena abis ini bakal ada teman aku Aceh yang bakal nyapa kamu semua di sore cerianya Pro 2 Jogja. Oke, okay? Have a nice weekend buat kamu semua teman Pro 2. Ini long weekend soalnya, walaupun hari Kamis tetap aku anggap weekend aja karena Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sampai Senin. Bersenang-senang ya. Dan jangan lupa dengerin terus Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dadah.

Kita mulai info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan pemerintah memastikan program magang nasional akan berlanjut di tahun 2026. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li, jumlah peserta ditargetkan meningkat dari sebelumnya 100.000 orang menjadi 150.000 peserta. Penambahan kuota dilakukan seiring tingginya antusiasme masyarakat terhadap program tersebut. Menurut Yasir Li, program magang menjadi bekal penting bagi lulusan baru atau fresh graduate untuk memasuki dunia kerja. Program Magang Nasional 2026 akan dibuka dalam 3 gelombang dengan target masing-masing memfasilitasi 50.000 lulusan baru. Pemerintah juga telah meminta perusahaan mitra membuka lowongan magang dan menyebarkannya melalui kanal resmi masing-masing.

Kita beralih ke berita kedua. DPRD Sulawesi Selatan akan menggelar rapat dengar pendapat untuk mengusut polemik seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka. RDP tersebut menghadirkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulsel, panitia seleksi Paskibraka hingga pihak kepolisian. Anggota Komisi C DPRD Sulsel Andre Prasetyo Tanta mengatakan pihaknya ingin menelusuri persoalan itu hingga tuntas. Hal ini dilakukan agar informasi yang berkembang tidak menjadi liar di masyarakat. Sebagai informasi, agenda RDP tersebut akan dilaksanakan pada hari Selasa 2 Juni 2026. Ia berharap pelaksanaan RDP akan menghasilkan kejelasan terkait polemik seleksi calon Paskibraka. Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, merespon adanya pencoretan siswi dari calon Paskibraka Istana. Ia berharap panitia benar-benar profesional dan transparan dalam setiap tahap seleksi.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, mengaku prihatin atas munculnya kasus dugaan skandal riset fiktif. Riset tersebut melibatkan warga negara Indonesia dalam konferensi ilmiah internasional di Copenhagen, Denmark. Ia menegaskan praktek manipulasi data hingga pemalsuan identitas akademik menggunakan artificial intelligence adalah perbuatan tercela. Tidak hanya itu, perbuatan tersebut juga menjadi pelanggaran serius yang dapat merusak reputasi Indonesia di mata dunia. Politisi PKB itu juga menyoroti penyalahgunaan teknologi AI dalam dunia akademik. Menurutnya, kecerdasan buatan seharusnya menjadi alat bantu peningkatan kualitas riset, bukan justru digunakan untuk memproduksi karya ilmiah. Ia meminta agar pihak terkait segera melakukan investigasi menyeluruh, serta menegakkan sanksi etik jika dugaan tersebut terbukti. Ia menilai langkah tegas penting untuk menjaga marwah akademisi Indonesia yang bekerja secara jujur dan profesional.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI, Jalan Avandi Demangan, Yogyakarta. 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, teman Pro 2, selamat sore. Ada Gatrisha aja yang tentunya bakal nemenin kamu hari ini di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Dan tentunya di hari Kamis ini ada sebagian dari kamu yang masih libur gitu kan ya. Tapi ada juga yang walaupun di kalender tuh tertulis cuti bersama gitu ya, tapi nggak cuti juga gitu ya. Alias tetap harus pergi ke tempat kerja ataupun juga pergi ke kampus ya. Tapi kalau kampus kayaknya libur deh ya. Tapi kalau besok ada yang libur gitu ya, tapi ada yang masuk juga gitu teman Pro 2. Tapi benar-benar kayak aduh hari kejepit banget gak sih teman Pro 2. Tapi gak bisa cuti ya kalau di sekolah atau di kampus. Tapi kalau misal emang izin, ya gak apa-apa sih. Tapi beneran izin ya teman Pro 2, jangan pamit sama orang tua pergi dari rumah itu ngakunya ke sekolah gitu ya, tapi gak sampai sekolah gitu, di sekolahnya malah izin gitu. Jangan teman Pro 2. Dan tentunya di sore hari ini Gatrisha aja bakal puterin kamu lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang tentunya bisa kamu request juga nih ke 08112511025.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do do do tarak tarak tarak tarak ay ay. Hayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Ya teman Pro 2, menjelang gelaran Piala Dunia 2026 yang tinggal menghitung hari lagi, tentunya RRI sebagai official broadcaster World Cup 2026 gitu ya di Indonesia punya banyak program-program bertemakan sepak bola teman Pro 2. Nah kali ini di hari Kamis jam 3:30 sore bakalan ada obrolan hybrid Gibol Man versus Machine teman Pro 2. Dan kali ini aku akan memutarkan Gibol episode ke-5 teman Pro 2. Simak ya. Gak usah kemana-mana, stay tune terus barengan sama aku Gatri Syaja, tentunya di Sore Ceria.

0: Durian Olahan, dan kali ini kita akan ngobrolin seputar Piala Dunia bareng ahlinya nih teman Pro 2. Dan selain aku sendirian dan coach yang akan menemani aku juga punya co-host yang akan membantu kita untuk memilah dan memilih topik yang kali ini akan kita bahas. Aku udah kedatangan co-host aku, silakan perkenalkan diri kak.
1: Halo, perkenalkan nama aku Gigan.
2: Perkenalkan nama aku Rizky.
0: Oke, dan bintang tamu kita kali ini ada...
3: Halo, perkenalkan saya Coach Andi.
0: Wih, Coach Andi. Coach Andi ini merupakan pelatih sepak bola ya Coach ya?
3: Betul.
0: Oke, jadi pastinya obrolan kita kali ini penuh dengan daging, ilmu semua ya.
1: Betul.
0: Ya kan? Oke, dan tentunya bareng sama AI kesayangan aku, AI Vicky, yang akan menemani obrolan kita pada hari ini. Dan sama Bro 2 pasti juga udah gak sabar tentang topik kita kali ini. Kali ini kita akan membahas apa sih Mas Rizky?
2: Tentang negara-negara dengan pemain bintang, dengan berambut pemain bintang, apakah bisa mendominasi atau malah sebaliknya di Piala Dunia nanti.
0: Oke, langsung saja kita dengarkan tanggapan Coach Andi. Coach Andi, menurut Coach Andi, kalau misalnya suatu negara, terutama negara-negara yang udah ikut Piala Dunia ya Coach ya, kalau negara yang belum ikut Piala Dunia ya, kita doakan ikut ya Coach ya. Menurut Coach Andi, misalnya dalam satu negara itu punya pemain bintang yang lumayan mendominasi di setiap laga, apakah ketika dia masuk ke Piala Dunia itu akan negara itu akan berjaya kok?
3: Menurut saya ya, kalau kita berkaca pada klub-klub di liga, jadi seperti Liga Champions dan sebagainya, kita bisa lihat bahwa kalau banyak pemain muda di sana, kita lihat dia hasilnya itu selalu jelek ya. Jadi selalu jelek. Bisa dilihat bahwa setiap kali match kalau dicampurin yang muda-muda itu, kita nggak perlu disebut nama klubnya ya, egonya itu di sana banyak banget. Yang harusnya temannya diberikan bola untuk ngegolin, malah dia tendang asal aja seperti itu. Jadi bagi saya, kalau banyak sekali pemain muda di satu negara itu dan racikan dari pelatihnya.
0: Oke, sekarang Mas Rizky, kita mau ngobrolin apa nih Mas Rizky?
2: Jadi kalau setiap pemain bintang atau pemain bola kan masih memiliki ego. Nah itu bagaimana sih cara gimana ya, meminimalisir ego di setiap pemain gitu, apalagi negara-negara yang banyak pemain bintangnya, itu bagaimana gitu cara meminimalisirnya? Wah, kan kita mau kepo kan, bagaimana coach yang pengalaman jadi pemain juga ini, bagaimana mungkin dengan bagaimana coach mungkin coach kalau mengatasi masalah itu coach?
0: Mengatasi menurut coach nih, iya. Misalnya coach Andi jadi pelatih dari tim Piala Dunia salah satu negara yang banyak bintangnya coach.
2: Betul.
0: Amin.
2: Aduh.
0: Amin ya.
3: Seorang pelatih itu pasti dia akan kenal ya, benar-benar kenal setiap pemainnya. Dia kenal, benar-benar kenal. Jadi cara untuk meminimalisir adalah dia tidak menggabungkan pemain-pemain yang punya ego tinggi itu di dalam satu, misalnya satu match, satu pertandingan. Jadi dipisah, dibagi. Karena sebenarnya ego dari setiap pemain itu bagus sebenarnya. Mereka mau untuk ngegolin, mau untuk jadi top score, mau untuk jadi pemain bintang, itu bagus. Tapi biasanya momennya itu yang nggak tepat. Jadi misalnya temannya sudah berdiri kosong di kanan, di kiri, untuk harus tinggal dikasih bola untuk ngegolin aja. Dia dijaga oleh 3 orang, dia paksa untuk ngegolin. Jadi momen-momen aja yang nggak tepat. Jadi biasanya seorang pelatih yang tepat, dia pasti campur antara pemain yang dewasa, pemain yang ego, pemain yang tenang, pemain yang dicampur, jadi nggak digabungkan seperti itu.
0: Oh, tapi berarti kalau misalnya ego, berarti ego itu sebenarnya penting ya?
3: Penting coach sekali
0: ya, untuk kita meraih sebuah tujuan tersebut. Yes. Ya coach ya. Tapi ketika ego itu di semua kepala ego, itu yang gak baik ya coach.
3: Yes,
0: ya.
3: Betul. Ego untuk juara itu penting kan? Ego untuk menang itu penting. Dan kami pemain pun setiap kali kita bermain, kita punya egois ya untuk menang. Artinya lawan gak boleh ngalahin kita, itu ego.
0: Iya, betul banget. Iya.
1: Apalagi buat khusus seorang striker kan.
3: Oh iya.
1: Harus tinggi juga kan.
3: Betul.
1: Kalau gitu ya,
3: kalau bisa bolanya itu pecah gitu.
0: Dengan tendangan striker bola itu pecah ya coach ya.
3: Kalau bisa kalau di tepi juga tangannya ikut.
1: Gengsi ya.
3: Iya, masuk ke gawang enggak. gitu.
1: Terus habis itu tanggapan coach soal kemarin nih, soal Prancis di 2022 itu kira-kira

0: buat main sendiri enggak ya. Tapi benar-benar kita bisa lihat bahwa bola itu benar-benar diarahkan ke Mbappe toh. Dari kiper, dari back, dari sayap, dari pemain tengah itu kalau bola dipegang langsung tes Mbappe.
1: Dan Mbappe ada kunci ya maksudnya.
0: Iya. Betul. Piala Dunia kemarin itu benar-benar Mbappe.
1: Mbappe. Kunci dari Mbappe negara apa?
2: Prancis.
1: Oh, Prancis. Oke. Kunci dari Prancis dalam Mbappe tahun 2022 ya.
0: Tapi memang hasilnya bagus ya. Mbappe ngegolin hampir semua kan?
2: Hat-trick.
0: Hat-trick sampai apa namanya? Kan itu ketinggalan dulu kan? Sampai final sih.
3: Tapi coach, aku mau tanya juga nih coach terkait dengan Piala Dunia tahun kemarin ke Prancis. Itu kan sempat ketinggalan coach. Itu apakah peran dari ego atau emang pelatih yang kan kalau kita ketinggalan nih, masa ketinggalan di final lagi 2-0 pasti kan aduh ketinggalan nih. Ada yang rasa lemes gitu, ada rasa aduh bisa ngejar enggak ya ini ketinggalan ini, masih bisa punya peluang enggak. Tapi kan Prancis membuktikan bahwa oh bisa nih 2 gol. Nah, itu tuh peran dari seorang pemainnya sendiri atau emang ada racikan dari pelatih kayak ayo push, ayo teman-teman masih bisa deh teman-teman gitu, atau emang pemain yang bener-bener ego kan tadi kan kayak wah aku kalah masa sih udah deh hajar aja gitu masih bisa nih
0: ya. Antara pelatih dan pemain itu kan dua-dua itu penting ya, nggak bisa salah satu aja ya. Pelatih memberikan arahan, pelatih memberikan semangat kembali kepada pemain itu, apalagi membela negara kan. Jadi benar-benar dia juga mempos dirinya untuk ya bisa, waktu 1 menit 30 detik aja itu apapun bisa terjadi ya. Dan itu yang terjadi dengan Prancis kan. Tapi sayangnya mereka gak juara. Kalau waktu itu mereka juara itu kayaknya permainan terbaik mereka.
1: Oh wow ya. Betul.
0: Kan mereka ketinggalan dulu kan.
3: Iya makanya
0: dikejar sampai seri sampai setem terus sampai penalti ya.
3: Di final lagi, pengen di final ketinggalan kan kayak kita.
1: Ketinggalan tuh kalau belum tahu ketinggalan apa sih maksudnya?
3: Skornya, skornya 2-0 kayak kamu. Di
4: menit 78 kalau nggak salah itu dengan posisi 2-0 ya kan. Okay. Itu bisa mengembalikan keadaan dengan 2 sama gitu.
1: Oh,
4: akhirnya kita ya sampai ke extra time, dengan extra time itu sama-sama saling ngegolin satu. Jadi dengan skor 3-3 dan diakhiri dengan penalti.
1: Nah, mungkin buat teman Pro 2 yang mungkin belum ngerti pembahasan kita tentang ketinggalan-ketinggalan. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi, Prancis itu berarti lawannya udah 2 duluan, Prancis yang masih kosong. Akhirnya Prancis yang ngepur gitu ya.
4: Keren. Tapi mungkin bisa kata lain untuk penutup sebagai hadiah terbaik buat Messi enggak, Pak, kalau yang kemarin. Karena kan dia kan

0: hadiah apakah tahun ini lagi bisa jadi hadiah buat Messi. Ini misterius ya.
1: Atau mungkin buat Ronaldo juga.
0: Iya, ini dua
2: Ronaldo tahun terakhir juga.
1: Iya, sama ya. Dua orangnya itu.
2: Angkatan jadi, mereka ya.
1: Iya, sama. Jadi pemain lah itu gimana?
0: Messi masih ada harapan besar ya, karena Argentina bagus, harus diakui. Argentina bagus, dan kita lihat tahun ini gimana ya. Tahun ini bulan besok Juni ya. Kita lihat ya, Messi apakah masih memberikan satu performa terakhir buat negaranya.
3: Tapi harusnya ini gak sih, maksudnya Messi kan, oh ini tahun terakhir gua nih, tahun terakhirku gitu ya, gua tahun terakhirku nih, aku harus memberikan yang terbaik gitu. Mungkin harusnya kayaknya Messi masih performanya 100%, mungkin 200% kali ya coach ya tahun ini ya.
0: Iya, Messi bagus ya, Messi bagus banget. Tapi dia ada saingannya, Ronaldo juga. Ronaldo pengen angkat piala untuk negaranya juga ya.
3: Oke, kita sekarang mau tanya ini pendapat dari AI tentang pembahasan kita tadi. Silakan Mas Aji atau Mas Gigan. Sebentar, kita on-kan dulu nih AI-nya. Nah, bentar, oke, let's go.
4: Oke, halo Vicky. Nah, aku mau minta pendapat kamu soal dari dua negara yang cukup katakanlah dia memiliki masing-masing mega bintang, yaitu Argentina dan Portugal. Kira-kira apakah Portugal bisa mendominasi juara di tahun ini sebagai bentuk hadiah untuk Cristiano Ronaldo sebelum pensiun?
3: Baiklah, kita akan mendengarkan jawaban dari Vicky AI, tapi tentunya setelah yang berikut ini, karena aku mau ngasih satu lagu buat kamu untuk menemani kamu mengudara, bermimpi agar bisa menonton Piala Dunia di tiga negara berikut ini, yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada. Satu lagu buat kamu dari It Gitaf yang akan menemani kamu bermimpi mengudara.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya teman pro 2, tadi udah disimak ya obrolan gila bola man versus machine di episode ke-5 teman pro 2. Kamu bisa selalu menyimak Gibol atau gila bola setiap hari Kamis dan juga hari Sabtu nih teman pro 2. Dan tentunya masih ada beberapa program spesial Piala Dunia juga nih teman pro 2 yang tentunya bisa kamu simak gitu ya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aca masih bakal nemenin kamu sore hari ini, tentunya masih di sore ceria. Aku masih punya banyak waktu buat nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Dan buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget langsung aja kasih tahu Aca melalui WA di 0811 251 1025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Yutumun Pro 2 melansir dari rri.co.id untuk proses pembangunan kembali jembatan Kewek yang berada di Kota Yogyakarta ini sudah mulai digulirkan, teman Pro 2. Dan tahapan pembongkaran fisik jembatan yang masuk sebagai bagian kawasan pusaka Kota Baru ini akan berlangsung mulai bulan Juni 2026, teman Pro 2. Dan tentunya langkah ini diambil gitu ya sebagai bagian dari proyek total penggantian dan juga revitalisasi sarana vital penghubung kawasan Kota Baru dan kawasan Malioboro tersebut. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, Umi Ahsanti mengatakan, kontrak pengerjaan sudah resmi berjalan sejak bulan April lalu. Dan saat ini proyek yang dipegang langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum sudah memasuki tahapan sosialisasi serta persiapan material. Memang kalau kita melewati sekitar jembatan Kewek itu kan memang sudah mulai ada pembangunan ya di pinggir-pinggir jalan. Tapi itu belum sampai ke jembatannya, teman Pro 2. Nah, untuk yang jembatannya sendiri ini akan dilakukan mulai bulan depan dan semoga pembangunannya bisa berjalan dengan lancar dan bisa segera jadi gitu, teman Pro 2. Biar nanti lalu lintas kendaraan yang menuju dan dari Malioboro itu bisa kembali seperti semula. Karena dengan kondisi yang sekarang itu kan kalau pas lagi weekend atau di jam-jam tertentu itu benar-benar bisa yang macet banget gitu ya di kawasan tersebut. Jadi ya kalau misal jembatan Keweknya udah jadi lagi dan bisa dilewati lagi, ya insya Allah gak macet banget ya.

0: Stay tuned on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saya Abdul Halim Muslih, Bupati Bantul, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI yang menjadi media resmi siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola 2026. Ayo terus kita ikuti siaran langsungnya dan nikmati pertandingan-pertandingan seru melalui program Pesta Bola 2026 di RRI.

Iya teman pro 2, kalau kita ngomongin tentang perayaan Idul Adha kemarin, itu kan proses penyembelihan hewan kurban itu tidak hanya dilakukan di hari H Idul Adha aja teman pro 2, tapi banyak juga yang melakukan penyembelihan hewan kurban itu di hari ini atau di hari Tasrek gitu ya teman pro 2. Dan tentunya ada banyak hal yang harus diperhatikan gitu ya ketika proses penyembelihan hewan kurban gitu ya. Dan salah satunya adalah pengelolaan limbah kurban gitu ya, yang tentunya dapat mencemari sungai. Nah kalau di tempat Aca itu biasanya jeroan dari hewan kurban itu biasanya dicucinya tuh emang di sungai gitu teman pro 2. Dan tentunya ini bisa mencemari sungai ya, dan tentunya tidak hanya sungai tapi juga lingkungan sekitar. Dan menurut pengamat lingkungan UGM Profesor Chandra Wahyu Purnomo, ini memang

0: gitu teman pro 2 gitu. Jadi selain kotor terus nanti bisa menimbulkan bau gitu ya. Jadi di sungainya pun juga ekosistemnya tuh bisa terganggu dan bisa menyebabkan ikan mati gitu. Dan tentunya untuk limbah kurban sendiri itu disarankan jangan langsung dibuang ke sungai ataupun juga ke saluran air teman pro 2. Dan sebaiknya limbah tersebut itu diolah menggunakan tangki penampungan atau lubang khusus yang aman teman pro 2. Dan semoga di wilayah kamu juga sudah terkelola dengan baik ya untuk limbah hewan kurbannya sendiri gitu teman pro 2. Dan selamat menikmati daging kurban nih teman pro 2. Untuk kamu yang mendapatkan daging kurban udah diolah jadi apa nih teman pro 2? Kalau aku sih udah masak rendang kemarin.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 2 Jogja. Sesaat lagi, jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, tetap stay tune terus di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, sore hari ini walaupun sebenarnya sih ini tuh masih di momen cuti bersama gitu ya, tapi sore hari ini aku bakalan ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama

0: Masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, sore hari ini tentunya Gatri Syaca masih bakal nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Dan sesuai janji aku tadi, bahwa sore hari ini aku bakalan ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol sama narasumber atau tamu gitu ya, yang sudah hadir di studio Pro 2 Jogja. Di hari libur ini, teman Pro 2, mereka benar-benar nyempetin waktu gitu ya buat bisa hadir langsung ke studio Pro 2 Jogja. Aku mau nyapa dulu nih, ada Maxi dan juga Novanda. Hai.
1: Hai.
0: Kalian apa kabar?
2: Baik.
1: Baik.
0: Baik, sehat ya. Dan ini untuk sore hari ini teman Pro 2, Maxi sama Novanda, ini mereka adalah ketua panitia. Maxi adalah ketua panitia dan Novanda adalah wakil ketua panitia dari konser Cerita Kita Festival yang tentunya digelar gitu ya oleh teman-teman di Kinder Station High School. Dan tentunya kalau beberapa waktu lalu itu kita udah ngebahas tentang band competition-nya gitu ya kan. Dan tentunya kalau sekarang kita bakalan fokus ngobrolnya tuh ke acara konsernya gitu teman Pro 2. Tapi sebelum itu ya tentunya kita akan kenalan dulu lah ya sama Maxi dan juga sama Novanda teman Pro 2. Kita kayaknya ke Novanda dulu mungkin. Boleh. Ladies first ya. Yes. Novanda udah kelas berapa?
1: Aku di kelas 1 SMA, kelas 10.
0: Oh, masih kelas 10.
1: Yes.
0: Oke, okay. Dan udah langsung terjun terjun lagi di kepanitiaan acara sekolah gitu.
1: Yes, betul.
0: Nah, kenapa sih kamu tertarik untuk jadi panitia gitu?
1: Jadi pertama di OSIS itu sebenarnya aku join di divisi public relations.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ya lebih ke emang minat aku untuk membuat event terus juga kayak promosi marketing itu kayak aku suka gitu untuk menyebarkan sekolah ke orang lain gitu sih.
0: Oke, okay. Kamu jadi kayak semacam brand ambasadornya sekolah ya. Jadi kayak ngiklanin sekolah gitu ya.
1: Yes.
0: Biar semua orang tuh tahu gitu tentang Kinder Station High School gitu teman Pro 2. Tapi kalau misal sebelumnya pas di SMP gitu, kamu juga udah aktif untuk ikut ke panitiaan gitu?
1: Sebelumnya kalau di SMP itu ada OSIS juga di Kinder Station. Mm-hmm. Itu aku join sebagai music division.
0: Mm-hmm.
1: Karena basically aku juga as a musicians juga. Mm-hmm. Terus SMA mau joinnya di public relations. Mm-hmm. Gitu sih.
0: Oke, okay, jadi agak sedikit shifting gitu ya.
1: Yes.
0: Tapi ya tetap aja masih berhubungan gitu ya. Tapi kamu main musik apa?
1: Kalau aku vocal.
0: Mm-hmm.
1: Vocal,
0: oh,
1: dan vocal juga piano.
0: Oh, oke. Kalau Maxi nih, kamu kelas berapa?
2: Aku kelas 11, Kak.
0: Kelas 11. Dan Maxi ini juga adalah ketua OSIS di Kinder Station High School ya?
2: Betul.
0: Oke, okay. Nah ini kenapa sih kamu berminat gitu untuk, ya mungkin nanti Novanda juga bisa jawab ya, kenapa sih kalian kayak tertarik untuk ikut OSIS gitu, terus juga mungkin ikut kepanitiaan-kepanitiaan gitu. Karena kalau dulu tuh aku kayaknya enggak terlalu aktif gitu loh di kegiatan luar sekolah gitu, karena kayak ah males, mendingan main aja. Kalau kamu apa alasannya aktif gitu di kegiatan sekolah?
2: Kalau aku, kenapa aku ikut organisasi itu pertama untuk pengalaman sih, Kak. Terus lalu juga untuk bangun portofolio. Itu kayak dari organisasi aku juga belajar banyak hal.
0: Oke, ya. Oke. Okay. Okay. Terus kalau untuk jadi ketua panitia nih, kalau menurut Maxi sendiri, apa sih kayak tantangannya atau mungkin yang bikin ini jadi challenging gitu?
2: Kalau aku tantangannya jadi ketua panitia itu biasanya juga mungkin balance akademik dan organisasi itu juga cukup susah kan, kayak time management itu.
0: Mm-hmm.
2: Kayak biasanya organisasi kalau bikin konser itu apalagi juga kayak cukup sibuk ya.
0: Yeah.
2: Seperti itu.
0: Okay, jadi emang harus benar-benar bisa manajemen waktu ya. Karena kamu tetap harus sekolah, terus juga sambil ngurusin yang lain juga gitu. Apalagi kalau jadi ketua tuh kayaknya apa-apa harus lapor ketua. Apa-apa persetujuan ketua juga gitu ya. Kalau Novanda, apa nih alasannya kamu kayak, kok kamu kayak mau-maunya sih aktif gitu? Sementara kan kamu sebagai musisi juga gitu ya, pasti juga mungkin ada sesi latihan, atau mungkin kamu punya kayak grup atau apa gitu. Pasti sibuk banget kan.
1: Oke, kalau dari aku sama kayak Maxi, pasti pengen untuk dapat pengalamannya. Terus pengen membangun relasi, juga belajar tentang teamwork sih. Karena kan itu juga dibutuhkan ya. Terus juga as a musicians, di kayak bangun event kemarin tuh kan masih ada relasinya dengan musik ya. Jadi aku tuh pengen kayak gimana sih kita bikin event nih, juga kita kenalan sama pemusik lainnya, bahkan tuh juga dari luar kota, kita dapat peserta dari Semarang kayak gitu sih.
0: Oke, jadi sekalian ya, sama-sama di bidang musik gitu, tapi bedanya kamu jadi panitianya, tapi masih berhubungan gitu, semuanya tentang musik gitu, teman perdua. Nah, tapi kalau misal di Kinder Station itu, menurut kalian tuh apa sih hal yang mungkin kayak paling kalian suka gitu di sekolah ini gitu? Atau mungkin kayak yang bikin kalian semangat to wake up every day, terus harus berangkat ke sekolah gitu. Karena kan kadang-kadang ada juga kan kayak yang ya mungkin ada waktu-waktu dimana kalian tuh kayak capek, males gitu. Tapi maksudnya kalian tetap wake up and show up gitu. Apa nih yang bikin kalian tuh kayak semangat untuk pergi ke sekolah?
2: Kalau aku sih kayak Kinder Station itu menurutku sekolah yang kayak family friendly banget. Jadi kayak semua murid di sana tuh get along very well. Terus di sana juga muridnya tuh kayak enggak terlalu much base. Jadi kayak per kelas itu biasanya kayak cuman 20-an murid. Nah, di mana itu kayak guru tuh kayak pay attention banget ke murid-muridnya. Terus jadi kayak semua murid tuh juga get along gitu.
0: Jadi kayak kompak semua, kompak gitu ya. Betul. Tapi kalau sama dari kelas 1 sama kelas 2 sama kelas 3 gitu tuh akrab juga enggak?
2: Iya, jadi akrab. Kayak rata-rata tuh semua kenal sih sama satu sama lain.
0: Enggak ada kayak yang apa sih, kalau dulu tuh ada yang misalnya kakak kelas terus kayak yang dia tuh galak gitu, terus kayak suka bully-bully. Ada enggak kayak gitu?
1: Enggak ada dong. Di Kinder kita benar-benar kayak itu feels like home aja sih Kak. Jadi anti bullying juga. Benar yang Maxi bilang tadi, teachers tuh pay attention. Jadi kayak kalau kita masuk sekolah, kita disambut pagi hari itu ya kayak rumah aja gitu, datang ke rumah gitu.
0: Jadi kayak cuma pindah ya. Pindah dari rumah kamu yang asli ke rumah yang lain. Betul. Gitu ya kan. Oke, okay. Nah ini kalau misal di e-flyernya itu kan tadi judulnya adalah keseruan sekolah, student exchange dan bikin konser. Nah ini kan emang seperti yang mungkin sebagian orang tahu, kalau di Kinder Station ini kan emang dia ini sekolahnya tuh biasanya pakai bahasa Inggris kan. Ini kayaknya kesempatan kalian buat ngomong bahasa Indonesia ya. Iya kan. Nah ini kalau misal untuk student exchange-nya sendiri, ini Maxi sama Novanda juga udah pernah ikut program gitu. Nah kalau Maxi, student exchange-nya kemana?
2: Kemarin aku ikut student exchange yang tahun lalu, di bulan April. Itu aku ke 7-3 negara itu, ada Belanda, Belgia sama Prancis. Nah di mana itu Kinder Station tuh kolaborasi kayak sisterhood program lah istilahnya, sama sekolah yang bernama Adolfus yang di kota Tilburg. Itu jadi kayak gantian-gantian kak visit each other gitu.
0: Murid mereka datang ke sini ke Kinder, terus murid-muridnya Kinder juga dikirim ke sana gitu ya.
2: Iya betul.
0: Oke, okay. Tapi di tiga negara berarti dalam satu program itu.
2: Iya.
0: Berarti kamu pindah gitu ya. Iya. Berapa lama untuk student exchange-nya sendiri?
2: Kurang lebih kemarin tuh sekitar 12 hari sih, Kak. Ya, jadi di sana aku juga belajar banyak hal, tradisi culture shock banyak juga di sana.
0: Oke. Okay. Iya. Apa aja tuh culture shock yang kamu alami di sana?
2: Di sana tuh beda banget sama di sini. Jadi kayak culture shock di sana tuh makanan juga beda sama yang biasanya kayak kita makan. Yeah. Kayak di sana tuh makannya roti kebanyakan, gak ada makan nasi sama sekali. Yang dimana kalau di sini kita kebanyakan harus makan nasi.
0: Tiga kali sehari, setiap hari tuh nasi ya pokoknya ya. Terus apa lagi?
2: di sana juga weathernya tuh cukup gloomy, jadi kayak mendung terus. Sama di sana transportasi umumnya tuh sepeda sih di sana. Jadi kayak murid kayak kita tuh, seumuran kita tuh di sana berangkat sekolah tuh naik sepeda. Ya itu aja sih, Kak.
0: Jadi nggak ada yang naik motor ya, yang belum punya SIM terus naik motor gitu ya?
2: Jarang banget naik motor.
0: Oke, tapi kalau pas lagi student exchange gitu, kayak kamu sendiri atau mungkin dari kinder juga ada kayak beberapa orang gitu?
2: Ada, jadi kemarin tuh penawarannya tuh untuk seluruh SMA bagi yang mau ikut dan minat, terus ditemenin juga sama guru kesananya.
0: Oke, itu kamu pas program itu berarti berapa yang dari kinder?
2: Kemarin tuh per 10 sampai 11 gitu doang, sama plus 2 guru.
0: Oke, masih ditemenin ya untuk kayak memantau kalian gitu. Kalau Novanda, student exchange-nya kemana?
1: Kalau aku waktu itu yang waktu Maxi ke Belanda itu aku gak ikut, cuman aku menerima yang dari Belanda kesininya. Itu seru banget jujur, kita ekspor banyak, bahkan yang kayaknya kita orang Jogja yang sering, yang jarang banget makan gudeg, makan bapia, sama mereka explore lagi, explore ke tempat wisata lagi. Itu jujur seru banget sih, karena kita juga sharing culture, terus tukeran cenderamata kayak gitu. Terus sebelumnya di tahun 2024 kalau nggak salah, itu aku ikutnya yang study tour ke Perth, Australia. Itu first ever of Kinder Station ke luar negeri. Itu bukan student exchange, cuman lebih ke kita kayak study tour aja sih di sana, visit kampus, visit sekolah gitu.
0: Oke, terus apa yang kamu apa ya pelajari? Maksudnya kan kamu visit ke kampus, terus mungkin kayak sekolah gitu, pastinya kan mereka tuh punya sistem pendidikan yang berbeda ataupun juga kayak ya yang beda gitu sama kita gitu. Nah kalau menurut kalian kan, kalau di kinder kan kayak sama-sama pakai bahasa Inggris mungkin ya kan. Terus kalau di kinder tuh ada kayak seragam gitu juga nggak sih?
1: Ada,
0: kalian
1: ada.
0: Berarti tetap pakai seragam ya?
1: Tetap pakai seragam, tapi warnanya beda dari sekolah-sekolah negeri umumnya.
0: Oh gitu. Berarti bukan putih abu-abu?
1: Putih abu-abu tuh malah SMP.
0: Oh. Oke, okay. Nanti kita bisa salah nih, dikirainnya udah SMA gitu, ternyata dia SMP ya. Oh gitu, tapi tetap ada seragam gitu ya. Oke, okay. Kalau di pas di Perth ada seragam juga nggak?
1: Kalau di Perth itu di Perth of course mereka bajunya bebas ya. Jadi kita kalau ngelihat mereka tuh kayak jujur mau free clothes gitu.
0: Iya.
1: Dan pembelajaran itu mereka lebih ke individualis ya, kayak mereka lebih banyak making project gitu. Jadinya kayak setelah kita pulang dari Perth tuh rasanya kayak pengen ngulang ke situ lagi dan pengen jadinya apa kuliah ke sana aja gitu. Jadi lebih banyak inspirasinya sih kalau pulang dari exchange kayak gitu biasanya.
0: Iya sih, jadi pengen ya do better ya.
1: Yes.
0: Oke, okay. Nanti kita lanjut lagi nih teman Pro 2 buat ngobrol-ngobrol barengan sama Maxi dan juga Novanda nih. Dan tentunya untuk kamu yang mungkin pengen nanya-nanya ataupun juga pengen berkomentar nih tentang kegiatan-kegiatan mereka, atau mungkin pengen nanya-nanya tips gitu ya, gimana manajemen waktu mereka, boleh banget nih buat kamu. Langsung aja kamu kirimkan pertanyaan kamu ke 0811-251-1025. Kita akan kembali ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Stay tune.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya. Gak punya izin edar. Dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual. Terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu. Cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

0: Ya teman Pro 2, balik lagi di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan tentunya Gatri Syaca masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Maxi dan juga Novanda di sore hari ini. Mereka ini adalah siswa-siswi dari Kinder Station High School, teman Pro 2 ya, atau SMA Kinder Station. Tadi tuh apa? SMA yang versi bahasa Indonesianya tuh aku lupa. SMA Cahaya Bangsa, SMA Cahaya Bangsa Utama, yes. Ya, oke, baiklah. Dan tentunya teman Pro 2, ini tadi satu lagu dari ID Gitaf tuh udah di request sama mereka berdua nih. Nggak tahu kenapa, kita tanyain aja langsung ya. Kenapa kalian milih atau requestnya tuh harus puterin lagunya ID Gitaf kita?
1: Jadi alasan kenapa kita mau request lagu ini tuh kita mau transisi ke acara kita yang besok di tanggal 30 Mei hari Sabtu. Itu ada mengundang artis ID Gitaf gitu Kak. Terus ada artis lain seperti
2: Artis lainnya tuh kita ada Hunian, itu local band dari Yogyakarta. Terus Tio Satrio. Terus ada Wijaya 80 dan juga ID Gitaf ini sendiri Kak.
0: Oke, jadi bertabur bintang ya. Yes. Entah baik itu musisi nasional dan juga musisi lokal Jogja gitu. Betul. Tapi ini konsernya tuh konser apa gitu? Tadi konser cerita kita festival. Oke, nah mungkin bisa diceritain dikit nih festival ini tuh apa sih atau konsernya tuh kayak gimana gitu?
2: Jadi event ini tuh kan pertamanya kita adain yang Kinder Station Band Competitions ya di tanggal 2 Mei lalu. Terus dari situ tuh kita jadi tuh kayak KBC Road to CKF gitu, karena pemenang dari Kinder Station Band Competition ini bakal mendapat kesempatan juga buat tampil di Cerita Kita Festival besok. Jadi basically ini lebih ke kayak runtutan acara gitu. Kita juga membuka peluang untuk band-band remaja seusia kami ini untuk bisa tampil, dan kami juga memberikan ada artis-artis nih yang bisa mereka tonton untuk khalayak umum juga gitu.
0: Oke. Nah ini kalau untuk band competitionnya sendiri itu kan udah terlaksana gitu. Ada berapa band nih yang besok bakalan tampil di konser ini?
1: Yang tampil akan ada 4. Yang bakal tampil itu juara 1 dan juara 2 per kategori. Kemarin tuh di Kinder Station Band Competition itu ada 2 kategori. Pertama itu kategori SMP, istilahnya SMP, umurnya tuh 12-14. Terus kategori 2 ada 15-17. Itu per kategori ada 2 juara, juara 1 dan juara 2 yang akan tampil besok.
0: Oke. Itu yang kemarin menang dari Jogja semua atau ada yang dari luar kota juga?
2: Yang dari Semarang ada 1.
0: Oke. Yang kategori apa? SMA atau SMA?
2: SMA.
0: SMA ya. Oke. Ih, seru ya. Jadi kayak bisa menyatukan siswa-siswi gitu ya di DIY dan Jateng gitu ya kan. Nah, ini kan kalau untuk band competition-nya sendiri itu kemarin berarti sudah terlaksana gitu ya kan. Dan untuk besok konsernya itu akan dilaksanakan di hari Sabtu. Dan berarti untuk konsernya sendiri ini bakalan digelar di mana?
1: Di Gor Uwen ya.
0: Ya deket banget dari sini. Tinggal kita jalan ya.
2: Yes, betul.
0: Oke. Terus kalau untuk konsernya sendiri itu nanti konsepnya kayak gimana sih, yang pengen kalian usung tuh kayak gimana? Apakah seperti festival-festival musik pada umumnya atau mungkin ada yang spesial karena ini yang ngadain teman-teman dari Kinder, which is yang ini tuh adalah anak-anak SMA gitu. Mungkin kayak aku enggak tahu sih, kalau dulu musik festival ya udah kayak band-bandan aja gitu. Kalau tahun sekarang tuh kayak gimana sih festivalnya? Aku enggak tahu. Kayak gimana tuh besok konsepnya?
2: Oke, jadi kalau besok itu nih kalau kita lihat dari rundown ya. Jadi yang akan tampil di sesi sore itu adalah pemenang bandnya kemarin. Jadi kita mau menunjukkan ke penonton kayak gini loh pemenang dari KBC kemarin gitu, kualitasnya seperti ini. Terus dilanjut juga kita kasih penampilan dari Kinder Session sendiri. Itu bakal ada Kinder Band yang motifnya kayak mini chamber gitu. Terus nanti baru dilanjut oleh artis-artisnya. Basically kenapa namanya Cerita Kita, kita juga milih artis yang mereka tuh kalau bikin lagu, bikin judul lagu itu kayak alur kehidupan aja gitu
0: Okay, I see. Berarti kalian emang research banget ya, kayak yes, dengerin lagu-lagunya biar tahu ini tuh lagunya emang tentang cerita mereka atau bukan gitu. Jadi terpilihlah Hunian, terus ada ID Gitaf sama Wijaya 80
2: dan
0: ya.
2: Tio Satrio.
0: Tio Satrio. Tio Satrio tuh dari Jogja ya?
2: Dari Jogja.
0: Okay. Berarti ada 4 musisi gitu ya yang akan menghibur penonton yang akan datang di hari Sabtu besok gitu. Kalau misal konsernya sendiri, festivalnya sendiri, berarti ini kayak berbayar gitu?
2: Iya, berbayar. Nanti tiketnya bisa dibeli di Artatix namanya.
0: Okay. Berarti masih bisa beli sekarang ya? Masih, atau udah sold out?
2: Di day juga masih ada di tiket boxnya, cuman terbatas gitu sih.
0: Okay. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin kelamaan libur ya, karena kan ini liburnya Rabu, Kamis, Jumat ada yang masuk, ada yang libur juga, terus Sabtu, Minggu, Senin, ini lama banget liburnya. Jadi buat kamu yang belum punya acara, mungkin bisa nih besok di hari Sabtu datang ke Cerita Kita Festival dari teman-teman Kinder Station High School teman Pro 2. Dan kalau kalian sendiri berharapnya apa sih dari rangkaian acara ini, mulai dari band competitionnya, terus sekarang bikin konser juga gitu.
1: Kita harap kan ini juga konsep pertamanya Kinder Station, jadi kita harap kayak kita dapat suasana yang fun dan band-band yang tampil besok itu juga bisa, itu balik lagi ke judul konsernya Cerita Kita Festival, bisa mengekspresi ceritanya dan juga tampilan dari Kinder Station band yang chamber itu.
0: Okay. Kalau Novanda ikut di band Kindernya juga atau enggak?
2: Ikut.
0: Ikut ya. Ikut. Jadi berarti besok kamu nampil juga.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi kamu panitia juga, penampil juga gitu ya. jangan-jangan nanti kamu ngurusin diri kamu sendiri nih.
2: Kayaknya iya sih.
0: Biasanya kan kalau penampil gitu kan diurusin sama panitia ya, ada LO-nya atau apa gitu. Ini jadi kayak ya aku nampil ya udah, aku karena aku juga panitia nih. Jadi aku ngurusin diri sendiri.
2: Banyak panitia dari Kinder Session besok yang sebelumnya tampil di Kinder Band gitu.
0: Oh,
2: jadi kita
0: gitu.
2: Banyak banget talented students sih, Kak.
0: Okay. Ih keren loh. Kalau besok kalian mau nampilin berapa lagu?
2: Kalau Kinder Band sendiri ada 2 lagu.
0: Ada 2 lagu ya. Berarti band pemenang kompetisi, terus kalian nampil, abis itu musisi-musisi yang kalian undang gitu ya. Okay. Ih seru banget kayaknya ya. Dan buat kamu teman Pro 2 ya, pokoknya bolehlah nonton lah ya. Berarti itu dari sore sampai malam ya?
2: Dari sore
0: untuk
2: sampai malam.
0: Konsernya festivalnya sendiri gitu. Okay deh. Ih, seru teman Pro 2. Nah, sebelum kita ke pertanyaan terakhir nih, aku ada pertanyaan dari Kevin Ariel nih. Novanda, buat Novanda sama Maxi ya. Kalian pernah enggak sih mengalami burnout di sela-sela kesibukan atau aktivitas kalian? Terus apa nih pandangan kalian tentang fenomena burnout di kalangan anak muda? Dan kalau kalian pernah ngerasain burnout, biasanya kalian ngapain nih biar bisa stress release atau biar gak burnout lagi gitu? Karena kan kalian kegiatannya banyak banget ya. Gimana nih kalian burnoutnya gimana?
1: Kalau aku burnoutnya ya solusinya aku biasanya kayak hiburin diri dengan cara kayak main hobiku, kayak biasanya aku suka olahraga, suka dengerin musik atau kayak nonton film, itu kayak biasanya menghibur burnoutku. Terus kayak burnoutnya tuh sering kayak muncul kalau misalnya ada banyak kegiatan kayak ini, kayak misalnya minggu ini tuh kayak cukup mengalahkan kayak balancing class, sekolah dan konsernya itu juga ya cukup berat.
0: Apalagi ini hari Kamis ya, berarti kan tinggal tinggal 2 hari lagi ya.
2: Betul.
0: Tinggal Amin besok 2. Jumat, terus abis itu Sabtu hari H-nya gitu. Wow, pasti kalian sibuk banget. Kalau Novanda gimana? Burnout-nya sering ngerasa burnout kah? Terus kalau pas lagi burnout tuh kamu ngapain?
2: Jujur pasti sering banget ngerasa burnout ya. Apalagi kan aku juga harus latihan musik, apalagi harus Kinder Band tadi, terus juga ngurusin konser, itu sangat-sangat membuat burnout gitu. Sebenarnya burnout itu sangat wajar of course di kalangan kita remaja ya, karena kan kita juga masih remaja, otaknya juga belum bertumbuh dengan baik gitu kan. Jadi Mostly biasanya aku kalau bang out ngopi sih.
0: Di kafe gitu ya.
2: Ngopi dan malah latihan band itu sih yang bikin aku lebih kayak energinya bertambah gitu.
0: Justru malah pas latihan itu malah kamu jadi kayak stress release gitu.
2: Iya.
0: Oke. Bukannya malah tambah burnout, malah jadi stress release stress gitu ya. Oke. Nanti kalau pas udah off mic, nanti kamu boleh lah ya kasih tahu aku kafe-kafe recommended di Jogja ini. Pasti kamu lebih punya banyak sekali referensi kafe daripada aku gitu ya kan. Dan ini kalau terakhir nih, kalian sebagai anak muda gitu ya, yang mungkin punya banyak sekali kesibukan gitu, terus juga pasti artinya kan dengan konser ini pun juga kalian tuh kayak punya keinginan atau harapan gitu. Nah, kalian apa sih yang pengen kalian capai atau harapan kalian dari acara ini sendiri sebagai ketua panitia dan wakil ketua panitia gitu?
2: Kalau aku harapannya yang pasti sebenarnya untuk teman-teman panitia dari Kinder Stations, aku berharap mereka bisa tahu lah gimana sih rasanya nge-event tuh gimana gitu. Terus juga aku pengen bisa untuk acara ini tuh menyebarkan banyak manfaat bagi orang luar, apalagi di dunia musik dan juga di Kino Station sendiri. Dan pastinya juga untuk yang sebelumnya Maxi tadi bilang, untuk portofolio of course. Dan itu aja sih kalau dari aku.
0: Maxi mau nambahin?
1: Kalau dari aku kan awalnya aku ketua sesi untuk bikin program kerja konser itu juga untuk memperluas pengalamannya panitia-panitia OSIS yang ikut cerita kita itu juga. Karena juga kolaborasi dengan EO itu, nanti EO-nya akan kayak mengguiding anak-anak OSIS untuk tahu cara bikin konser itu kayak gimana sih, dan kayak divisi-divisi apa aja yang ada itu, yang bakal dampingi artis itu mereka juga bakal jadi tahu gitu.
0: Oke, jadi ini jadi kayak semacam pengalaman baru ya. Kalian belajar gimana caranya bikin event, apalagi ini khususnya event musik gitu, yang mungkin beda sama event-event lainnya yang mungkin kayak seminar atau apapun itu gitu ya. Ya, semoga artis-artisnya enggak minta riders yang aneh-aneh ya. Aman. Sejauh ini aman?
2: Aman banget.
0: Aman ya. Karena aku pernah baca di I don't know apa di YouTube atau di thread gitu, katanya sih banyak penyanyi atau artis-artis tuh yang ridersnya tuh kayak ya aneh-aneh gitu. Jadi semoga mereka aman ya.
2: Aman.
0: Terakhir, kalian mau ada yang disampaikan sama teman Pro 2 yang dengerin sore hari ini?
2: Kalau dari aku lebih ke jangan lupa datang dan beli tiketnya di Artatik. Sekarang masih available. Kalian juga kalau mau beli hari H di Ticketbox juga very welcome. Dan see you di tanggal 30 Mei 2026 di Garu NY.
0: Yeay, makasih. Ada yang mau disampaikan?
1: Sama kayak Danda sih. Jangan lupa beli tiketnya dan see you there di Garu NY, kita seru-seruan bareng.
0: Yeay. Pokoknya malam mingguan bareng ya.
2: Betul.
0: Kita joget bareng, nyanyi bareng. Dan jangan lupa ini masih ada waktu satu hari buat ngapalin lagu-lagunya Hunian, lagu-lagunya ID Gitaf sama Wijaya Kusuma, Wijaya 80 dan Tio Satrio. Satrio ya. Jadi ya, hafalin lagu-lagunya biar kamu bisa singalong. Terima kasih Maxi dan juga Novanda sudah hadir di Studio Pro 2 Jogja sore hari ini. Semoga sukses acaranya. Dan tentunya kalau misal besok-besok kalian ada acara lagi, boleh nih nanti sharing-sharing di sini lagi ya. Terima kasih, terima kalian kasih. Berdua sukses ya. Dan ya, tentunya teman Pro 2, segitu dulu obrolan kita sore hari ini. Terakhir aku mau puterin lagu Wijaya 80 gitu ya, yang kayaknya besok bakalan dibawain juga di sana ya. Semoga ya. Well, gak usah kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Oh.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai Igen, kerja apa sekarang?
3: Sekarang jadi sutradara aja tante.
2: Hah? Sutradara? Ah itu mah hobi aja kan, iya kan?
3: Ya kerjaan juga tan, hobi jadi profesi. Kan sekarang eranya ekonomi kreatif.
2: Serius? Yakin kamu jadi sutradara? Gak kerja kantoran aja gitu? Jadi ASN gak mau?
4: Di balik ide kreatif, ada peluang besar yang bisa tumbuh. Pekerja industri kreatif kini menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif. Mari hargai profesinya, apresiasi karyanya.

0: go.
1: Ya teman-teman Pro 2, sore hari ini cuacanya agak mendung ya. Tadi pas aku lagi OTW ke kantor juga sempet turun hujan sebentar. Jadi buat kamu yang mungkin lagi di jalan terus kayak takut kehujanan, ya udah mungkin kamu harus cepet-cepet pulang gitu ya. Tapi tetap harus hati-hati ya.

0: Stay tuned on Prodware Vape.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

Lagi teman pro 2, satu lagu dari Tantri Kotak, Ibu Pekerja. Sebagai seorang ibu pekerja, lagu ini relate banget sih teman pro 2. Di proses rekaman lagu ini, Tantri itu kan juga ada momen-momen dia nangis gitu teman pro 2. Karena emang sesedih itu sih ya, karena sebagai ibu pekerja, kadang tanggung jawab kita sebagai seorang pekerja itu kan memang bertabrakan dengan tanggung jawab kita juga sebagai seorang ibu, sebagai seorang orang tua gitu teman pro 2. Jadi pasti banyak ibu pekerja di luar sana yang benar-benar relate sama lagu ini juga. Tapi ya udah, enggak usah sedih-sedih teman pro 2 ya. Abis ini kita dengerin dulu aja kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Aca mewakili segenap kerabat kerja pro 2 Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk teman pro 2 yang melaksanakannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah hadis yang mengatakan inna minazunubi zunuban la yukafiruha as-salatu walasiyamu walalhaju walalumrata. Ada sebuah dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, dengan puasa, dengan haji, dengan umrah. Yukafiruha humumu fi talab bil ma'isha, tetapi hanya bisa dihapus dengan jerih payahnya dalam mencari rezeki. Maka bersyukurlah kalau hari ini mungkin Anda masih dalam lelah mencari menjemput rezekinya Allah, bekerja keras membanting tulang untuk keluarga kita, karena itu adalah bagian dari jihad. Bahkan ternyata dengan keridhaan kita bekerja keras banting tulang, dengan keridhaan kita karena semata-mata beribadah kepada Allah ingin menghidupi anak dan istri kita, ternyata itu juga berfungsi sebagai penghapus dosa kita. Maka jangan mudah kita menghakimi orang, kok dia gak datang di pengajian, oh ternyata dia masih dalam rangka mencari maisah, mencari rezeki, menjemput rezeki dan istri dan anaknya bisa hidup. Lau anakum kumpulun alallah haqqa tawakulih la ruziktun kamatu zakutair takhduhi masyarakat. Allah bahkan mengapresiasi orang yang takwanya itu dengan sebenarnya takwa, maka Allah akan memberikan rezeki kepada orang tersebut sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Burung itu takhduhi masyarakat taruhu di tanah. Burung itu kalau pagi lapar terbang dan sore dia sudah dapat makan untuk memberikan makan pada anaknya. Masya Allah, betapa tingginya derajat orang yang mau bersusah payah dalam mencari rezeki, dalam mencari maisyah agar rezeki anak dan istrinya bisa terpenuhi. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang dijanjikan surga oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.

Ya teman Pro 2, sore hari ini aku mau nyapa dulu nih Ibu Hawa. Halo, selamat sore Ibu Hawa. Gimana kabarnya sore hari ini? Ibu Hawa katanya pengen request lagu yang bagus aja, manut. Terus mau nitip salam buat warga Kedung Pring dan juga warga Sideman. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Oke deh Ibu Hawa, aku puterin lagunya Fanny Sugi ya, yang judulnya adalah Jogja Lantai 2. Enjoy.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up every
2: corner of my mind. What you gonna do now? Iya teman Pro 2, saatnya aku buat kasih tahu kamu 5 lagu yang tentunya bisa kamu pilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Jadi di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu, aja bakalan nyiapin 5 lagu yang bisa kamu pilih gitu ya. Dan kamu bisa milih 1 atau 2 atau maksimalnya bisa pilih 3 gitu ya kan. Dan tentunya nanti untuk lagu dengan vote terbanyak bakalan aja mainkan di jam 18.45. Dan untuk pilihan lagu di segmen Jamu malam hari ini, aku udah pilih lagunya Afgan, Kacamata, terus juga lagunya For Revenge, Serana, terus juga lagunya Sheila on Seven, Sederhana. Untuk lagu manca, kamu bisa memilih di antaranya lagu Harry Styles, American Girls, dan juga lagunya BTS, Swim. Dari 5 lagu ini, kamu pengen dengerin yang mana? Langsung aja kirimin pilihan kamu ke 0811-251-1025. Nanti untuk 3 lagu dengan vote terbanyak bakalan aja mainkan di jam 18.45. Dan sambil aku nunggu kamu untuk milih-milih lagunya, kita dengarkan dulu nih, Kumandang Takbir di Pro 2 Jogja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

semakin dewasa itu semakin sedikit nih waktu kita untuk tidur di malam hari. Padahal ketika kita tidur, tubuh kita itu akan melakukan pemulihan secara total, teman Pro 2. Terus tubuh kita juga akan membersihkan racun-racun berbahaya yang menumpuk di otak kita gitu ya. Terus juga dia ini akan menata ulang atau mereset memori kita setelah seharian kita beraktivitas, teman Pro 2. Jadi walaupun kita itu lagi tidur gitu ya, tapi tidak semua organ-organ di tubuh kita tuh ya ikut tidur juga gitu. Justru kadang-kadang beberapa organ itu dia akan beraktivitas ketika kita justru sedang tidur, bahkan ketika kita sudah mencapai deep sleep atau tidur yang nyenyak, teman Pro 2. Dan tentunya fase tidur nyenyak atau deep sleep ini akan mengaktifkan, akan membuat otak itu mengaktifkan sistem glimfatik gitu ya, yaitu mekanisme pembuangan sampah biologis yang menyaring protein beracun pemicu berbagai penyakit syaraf, teman Pro 2. Jadi memang tidur malam hari itu benar-benar bermanfaat untuk kita. Dan tentunya menurut siklus sirkadian tubuh kita itu memang ada jam-jam khusus di mana organ tubuh kita ini bisa bekerja, teman Pro 2. Nah, kalau kita begadang, berarti si organ tubuh ini tidak bisa bekerja dengan maksimal, sehingga tubuh kita ini tidak bisa mereset total ulang gitu, teman Pro 2. Jadi itulah kenapa memang disarankan untuk tidak begadang, apalagi begadangnya tuh setiap hari. Emang bener sih lagunya Roma Irama, begadang jangan begadang kalau enggak ada, kalau tiada artinya gitu. Jadi ya kalau misal sesekali begadang mungkin masih oke, teman Pro 2. Cuman kalau begadangnya tuh kayak tiap hari, terus dilakukan selama berhari-hari, terus berbulan-bulan, apalagi sampai bertahun-tahun, nah ini sih dikhawatirkan tubuh kita nih jadi apa ya, karena dia tidak bisa mereset ulang, terus dia sel-selnya tuh gak bisa memperbaiki diri gitu ya. Nah, lama-lama pun juga tubuhnya tuh bakalan rusak, teman Pro 2. Jadi yuk kurangi begadang. Bisa diusahakan gitu ya, kayak jam 9 malam tuh udah tidur, atau jam 10 udah tidur gitu ya, biar tubuh kita ini punya waktu untuk mereset ulang, teman Pro 2. Dan bisa memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak gitu ya. Terus juga memori-memori buruk ataupun juga memori-memori traumatis yang kita alami seharian itu juga bisa direset sama otak kita gitu ya, sehingga besokannya ketika kita bangun tidur, kita udah dalam kondisi yang lebih baik, teman Pro 2. Jadi jangan sepelekan tidur ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Ya teman Pro 2, masih ditemenin sama aku Gatrisha aja tentunya. Sore hari ini di sore ceria. Gimana di hari kedua Idul Adha hari ini? Kayaknya masih ada ya beberapa tempat yang melakukan penyembelihan hewan kurban tuh di hari ini teman Pro 2. Nah berarti kalau misal nyembelihnya hari ini, berarti dapat dagingnya pun juga hari ini ya. Jadi pastinya ada nih dari kamu yang mungkin sore hari ini masih lagi masak-masak gitu ya, ataupun juga lagi mau bikin bakar-bakaran sate atau bakar-bakaran kayak semacam barbekyuan gitu ya, barengan sama teman-teman segeng ataupun juga sama tetangga-tetangga satu kompleks atau satu RT gitu ya kan. Yang penting sih kebersamaannya ya kan, apalagi kalau misal pas lagi momen-momen spesial, momen-momen penting kayak lagi perayaan Idul Adha, terus apalagi juga pas lagi libur panjang gitu ya. Nah biasanya kalau keluarga juga lagi ngumpul-ngumpul tuh banyak banget ya yang ngumpul, kayak kakak adik jadi ngumpul, sepupu-sepupu juga ngumpul gitu ya. Dan tentunya ketika kita lagi ngumpul itu gak bakalan komplit kalau gak ada makanan ya kan. Kalau prinsipnya orang Jawa tuh kayak mangan ora mangan sing penting kumpul gitu ya. Jadi makan gak makan yang penting tuh kita bisa berkumpul. Tapi kumpul gak kumpul yang penting makan, itu juga ada yang berprinsip kayak gitu teman Pro 2. Jadi ya kalau misal kamu punya prinsipnya makan gak makan yang penting kumpul, ya udah selamat berkumpul aja ya untuk kamu teman Pro 2. Jangan lupa nih sambil dengerin Pro 2 Jogja biar kamu bisa singelong bareng gitu ya, barengan sama keluarga ataupun juga sama teman segeng kamu. Ini aku mau puterin dulu satu lagu dari Silet Open Up, Tabula Bale nih, yang udah di request sama Dea di Jalan Magelang. Enjoy.

0: Lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Ya teman Pro 2, soalnya aja buat bacain WA yang udah masuk ke 0811-251-1025. Udah pada gabung di segmen Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Makasih banyak ya. Ada Katri di Playen yang dia ini pilih lagunya Harry Styles, terus lagunya BTS, sama lagu nomor 2 lupa. Lagu nomor 2 tadi ada For Revenge ya, yang judulnya Serana. Oke Katri, terima kasih. Terus ada juga Dea di Jalan Magelang, dia pilih lagunya Afgan Kacamata, terus lagunya For Revenge, Serana, dan juga lagunya BTS, Swim. Abis itu yang ini ada gak ada namanya, dia pilih lagunya For Revenge sama lagunya BTS yang Swim. Udah dua aja nih. Ya udah gak apa-apa ya. Terus ada juga ini Ali di Kulon Progo yang katanya dia pilih lagunya For Revenge, terus juga lagunya Sheila on Seven, dan lagunya BTS Swim. Oke deh, udah itu aja yang gabung di malam hari ini gitu ya, di segmen Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Berarti untuk pemenang di segmen Jamu, Jamnya Lagu Kamu sore hari ini adalah lagunya For Revenge, Serana, terus lagunya BTS, Swim, dan juga lagunya yang Sheila on Seven sama Afgan sama nih. Ya udah aku pilih yang Sheila on Seven aja ya. Ya udah langsung aja aku bakalan puterin lagu yang udah terpilih di segmen Jamu, Jamnya Lagu Kamu.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.
3: Kukira kita akan bersama.
1: Jamu dunia tipu-tipu, takkan kemana-mana. Jamu sang dewi.

0: tulaku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Ya teman pro 2, itu dia 3 lagu yang udah terpilih di segmen Jamu, jamnya lagu kamu malam hari ini. Udah aku puterin semuanya dan karena waktunya juga udah mepet ke jam 7 malam, itu artinya aku harus pamit dulu ya dari Sore Ceria. Gak usah khawatir karena abis ini bakalan ada Niken yang nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Aja pamit ya, terima kasih atas kebersamaannya, selamat malam, bye.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

Neil Guterres memperingatkan bahwa perang dan perpecahan geopolitik telah menyebabkan erosi berbahaya terhadap tatanan dunia internasional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam debat tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB yang dipimpin Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Melansir dari situs resmi PBB, Kamis 28 Mei 2026, Guterres menyebut piagam PBB merupakan pedoman penting bagi kelangsungan umat manusia. Namun, ia menilai prinsip-prinsip utama dalam piagam PBB kini berada di bawah tekanan besar akibat meningkatnya konflik dan ketegangan global. Menurut Guterres, dunia saat ini menghadapi jumlah konflik tertinggi sejak PBB didirikan, dan ia menilai penghormatan terhadap hukum internasional terus mengalami kemunduran di berbagai kawasan dunia.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan masih kosong, padahal sejumlah negara telah menjanjikan bantuan senilai miliaran dolar Amerika Serikat. Dewan tersebut dibentuk sekitar 4 bulan lalu sebagai inisiatif Trump untuk membangun kembali Gaza, dan pembentukan dilakukan setelah Israel dan Hamas menyepakati gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat pada Oktober lalu. Trump diketahui mengundang banyak negara untuk bergabung dalam dewan tersebut, dan dana resmi dewan tersebut dikelola oleh Bank Dunia dan mendapatkan dukungan dari PBB. We'll be right back.

0: Kemenkumham.co.id Tawang Pura 2, pembangunan kembali jembatan Kewek Kota Yogyakarta mulai digulirkan. Tahapan pembongkaran fisik jembatan yang masuk sebagai bagian di kawasan pusaka Kota Baru akan berlangsung mulai bulan depan atau Juni 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari proyek total penggantian dan revitalisasi sarana vital penghubung kawasan Kota Baru dan Malioboro tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Umi Aksanti mengatakan kontrak pengerjaan sudah resmi berjalan sejak akhir April yang lalu. Saat ini proyek yang dipegang langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan sudah memasuki tahapan sosialisasi serta persiapan material. Umi juga menjelaskan kontraktor sengaja mendahulukan penguatan struktur di bagian bawah jembatan terlebih dahulu untuk nanti dilakukan pembongkaran dan dieksekusi penuh per Juni 2026. Langkah ini dipilih pihak pelaksana demi mengantisipasi risiko keselamatan pekerja dan lingkungan masyarakat di sekitar jembatan Kewek.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

malam, jangan galau malam-malam barengan sama Niken sampai nanti jam 12 malam. Buat kamu yang di malam hari ini lagi bakar-bakar tapi sambil dengerin Niken siaran, boleh banget ya kalau kamu mau dengerin lagu kesukaan kamu di Pro2 Jogja, WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-125 atau Pro2. Aku puterin dulu satu lagu pembuka di malam hari ini teman Pro2, lagunya Anggis Devaki featuring Betran Peto, Percuma. Masih nemenin kamu malam hari ini di Pro2 Jogja bareng sama Niken sampai nanti jam 12 malam ya.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Bro 2 Jogja, tuan terbaik kamu. Hai teman Bro 2, masih ditemenin sama Nika di Jaga Malam sampai nanti jam 12 malam ya. Ada Nana di Bantul. Hai Nana, katanya pengen diputerin lagunya Bilal Indrajaya, Akhir Pekan Yang Hilang. Teman Bro 2, lagunya udah aku siapin. Iya, buat kamu juga yang mau diputerin lagu-lagu favorit kamu di Bro 2 Jogja, boleh banget teman Bro 2, WhatsApp aja ke Nika di 0811-251-1025 ya. Aku putarkan dulu satu lagu yang direquest sama Nana di Bantul, teman Pro 2. Lagunya Bilal Indrajaya, Akhir Pekan Yang Hilang.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Good music.
3: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah, teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia. Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua, Jogja, lantai 2.

0: masih dengerin ini di 102,5 Bang Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Antrian udah panjang banget teman Pro 2. Ada Karini di Pakem. Request beberapa lagu ya Karini, kurang 2 lagu yang belum aku puterin lagunya. Budi Doremi Takkan Hilang sama Liodra Sampaikan Rindu. Sudah aku siapkan juga nih buat Karini. Ada Katri juga di playin teman Pro 2. Semangat lembur Mbak Niken, tos dulu. Ya aku ya memang kerjanya shift malam sih Katri. Malam hari ini ya, setiap hari Kamis tuh pasti aku shift malam ya. Request lagunya Ariana Grande One Last Time sama Ed Sheeran Perfect. Makasih Mbak Niken, semangat siaran. Semangat juga Katri yang lagi lembur malam hari ini. Itu kayaknya banyak banget deh lemburannya Katri malam hari ini. Ini selesai jam berapa nih Kak? Keranjangnya coba kutung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 teman Pro 2 ya. Ini sama tas-tas laundry yang gede-gede banget ya. Wah ini sih kayaknya sampai nanti jam 3 malam belum kelar nih Kak Tri. Tapi gak apa-apa ya, ditemenin sama Niken sampai nanti jam 12 malam. Aku mau puterin dulu dua lagu yang direquest sama Karini ya. Lagunya Budi Doremi sama Liodra. Terus baru nanti aku puterin lagu-lagu yang direquest sama Kak Tri di play yang teman Pro 2. So aku akan mulai dengan lagu yang pertama, lagunya Budi Doremi Takkan Hilang.
1: Pergi dari diriku.

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Berita terkini, hah? Asteroid mendekati bumi. Asteroid sama meteor sama nggak sih?
3: Lah, emang beda ya? Kalau komet sama meteor beda nggak?
2: Beda nggak ya?
4: Ya gini deh, kalau pas pelajaran IPA tidur di pojokan kelas.
2: Komet, asteroid, meteor. Sama-sama benda langit sih, tapi beda. Komet merupakan benda langit yang biasanya terdiri dari gumpalan es dan gas. Sementara asteroid adalah batuan angkasa dengan berbagai macam ukuran yang mengelilingi matahari dalam sebuah sabuk orbit tertentu yang dinamakan sabuk asteroid. Sementara meteor merupakan bagian meteorit yang tertarik ke bumi dan menghantam atmosfer bumi sampai terbakar. Komet, asteroid, dan meteor punya nama loh sahabat. Dikutip IDN dari laman Harvard Science, penemuan batu-batuan angkasa seperti komet dan lainnya akan dikonfirmasi dan diumumkan oleh Biro Pusat Telegram Astronomi atau CBAT dan International Astronomical Union IAU yang berpusat di Prancis. Biasanya nih, penamaan objek angkasa yang punya karakter dan jenis batuan luar angkasa akan menggunakan nama yang lebih spesifik. Misalnya, nama dari penemu objek tersebut. Contohnya komet Halley. Komet periodik yang mendekati bumi setiap 75 tahun sekali. Nama komet ini diambil dari nama Edmund Halley, seorang astronom asal Inggris yang pertama kali melakukan studi dan penelitian tentang komet Halley.

Tomo Pro 2 Juni ini akan ada banyak banget film yang tayang Tomo Pro 2 ya. Ini juga ada film Jangan Buang Ibu Tomo Pro 2. Tayangnya Juni juga, tapi akhir Juni Tomo Pro 2 tanggal 25 ya kan, 25 Juni 2026 Tomo Pro 2. Dan ini adalah hasil kolaborasi antara produser Agung Saputra dan sutradara Hadrah Daeng Ratu Tomo Pro 2 yang ngambil tema tentang hubungan ibu dan anak. Di keterangan tertulisnya ke awak media Tomo Pro 2, Agung ini bilang kalau film ini tuh membawa kehangatan ke dalam hati para penonton Tomo Pro 2. Ini juga akan ada gala premier tour Tomo Pro 2 di 20 kota besar Indonesia. Banyak ya 20 kota besar di Indonesia. Ini mulainya besok 30 Mei 2026 Tomo Pro 2. Ada kota-kota kayak Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja pastinya, Solo, Surabaya, Malang, Bogor, Balikpapan, terus Samarinda, Lampung, Palembang, Padang, Medan, dan Banjarmasin Tomo Pro 2. Ada beberapa pemain juga yang sudah dipastikan akan hadir, kayak Nirina Zubir, terus Dwi Sasono, Reval Hadi, Amanda Manopo, Erika Karlina, dan lain sebagainya Tomo Pro 2. Dan ini adalah film yang bercerita tentang Ristiana Tomo Pro 2, diperankan sama Nirina Zubir, dan perjuangannya sebagai ibu tunggal. Dia harus membesarkan ketiga anaknya di tengah kesulitan ekonomi dan persoalan kehidupan keluarga setelah dia tinggal suami dengan hutang yang besar Tomo Pro 2. Kisah ini diangkat dari film yang diharapkan bisa menguras emosi penonton Tomo Pro 2, karena cerita yang dihadirkan ini dekat dengan realita kehidupan banyak orang di Indonesia gitu kan ya. So buat kamu yang tertarik untuk nonton film Jangan Buang Ibu ini Tomo Pro 2, boleh banget. Tapi masih lama nih Tomo Pro 2, masih Juni ya, tepatnya di akhir Juni 25 Juni 2026.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih ngomongin soal film yang baru tayang di bioskop Temu Pro 2, ini ada film Sekawan Limo Gunung Kelawih Temu Pro 2. Yang ini tuh adalah Sekawan Limo 2 Gunung Kelawih Temu Pro 2, ya kan? Ini berkisah tentang 5 sahabat dalam Sekawan Limo yang berlanjut lewat sequel terbaru mereka yang akhirnya tayang kemarin 27 ya Temu Pro 2, baru tayang di bioskop nih. Jadi film ini menyoroti eratnya ikatan persahabatan yang 5 orang. Kalau kamu tuh kemarin dulu ya nonton Sekawan Limo, ada 5 orang aktornya Temu Pro 2, dan sekarang ini lanjut lagi persahabatan mereka yang sekarang ini harus menguji nyali.

menghadapi ancaman mistis mematikan demi menyelamatkan salah satu anggota kelompok teman berdua. Jadi di tengah kesibukan mereka masing-masing, kelima sahabat ini masih rutin untuk meluangkan waktu untuk merayakan momen-momen penting teman berdua. Kayak misalkan hari kelulusannya Lenny, sampai pesta ulang tahunnya Angel, putri kecil dari Andrew, teman berdua. Dan pesta yang semula itu hangat dan meriah seketika berubah mencekam di saat prosesi potong kue ketika Andrew beserta anak dan istrinya ini mendadak pingsan akibat tercekik secara misterius teman berdua. Dan peristiwa ini membongkar rahasia kelam bahwa mendiang ayah Andrew ini pernah melakukan ritual pesugihan di Gunung Kelawih yang meminta bayaran tumbal dari garis keturunan kandungnya sendiri teman berdua. Wah, serem banget ya. Dan menyadari situasi yang sekarang tuh mengancam nyawa teman berdua, kelima sahabat itu akhirnya sepakat untuk berangkat ke Gunung Kelawih, tempat ritual tersebut untuk pertama kalinya demi memutus kutukan teman berdua. So, buat kamu yang pengen nonton Sekawan Limo 2 Gunung Kelawih, teman berdua ini kembali menampilkan jajaran aktor dan komedian populer kayak Bayuskak, Nadia Arina, Benedictus Siregar yang ini lagi apa namanya, jadi aktor banget ya Benny ini teman berdua. Ada Indra Pramujito juga, ada Firza Falaza, sama Jihan Almira juga, ada Elsa Japasal juga, Joshua Suherman pastinya, ada Cak Kartolo, Ning Tini, Audia Ananta, Ella Candice, Cak Ukil, Ferry Salim, dan Gis teman berdua. So buat kamu yang mau nonton, ini baru aja tayang kemarin teman berdua, ya kan, langsung gasin aja di bioskop kesayangan kamu.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo, mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

Satu lagu dari Fanny Sugi Teman Pro 2. Ini adalah lagu terbarunya Fanny, judulnya Palum. Bagus ya, aku juga suka sama lagu-lagu itu yang dinyanyikan sama Fanny Sugi Teman Pro 2. Abis ini aku mau puterin dulu satu lagu, lagunya Gia Indrawari Teman Pro 2. Terima kasih sudah bertahan ya. Sekalian aku juga mau ngasih tahu ke kamu kalau habis ini aku akan ngajakin kamu untuk masuk ke segmen Head to Head Teman Pro 2. Aku akan nanti share 3 lagu ya, dan kamu bisa request kira-kira kamu pengen dengerin lagu yang pertama, lagu yang kedua, atau lagu yang ketiga Teman Pro 2. Dan kalau kamu sudah menentukan kamu pengen dengerin lagu yang mana, boleh banget nanti WhatsApp aja ke Dinkin di 0811251125 ya.

0: on Prodware VAM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Hilal Seven kembali merilis single terbaru berjudul Sederhana bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band tersebut. Lagu yang telah diproduksi sejak 2024 ini diciptakan oleh Eros Chandra, lalu disempurnakan bersama Duta Mojo dan Adam Subarga. Sederhana membawa pesan agar generasi muda mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan di tengah gaya hidup modern yang konsumtif, sehingga dapat menjalani hidup lebih sederhana dan bahagia. Lagu ini juga menghadirkan nuansa baru dengan unsur rap pada bagian verse, menjadikan karya kedua Hilal Seven yang menggunakan elemen tersebut setelah lagu Pemuja Rahasia dari album Pejantan Tangguh di tahun 2004.
2: Prodware Weekly Hits.

kedua. Dan dia menggambarkan pasangannya sebagai matahari dan udara, iya kan? Kayak pertama kali pas dia nyanyi juga, kau matahariku, ya celah. Dua elemen yang esensial banget bagi kehidupan, bagi keberlangsungan hidup kita teman berdua. Terus ada juga yang di liriknya tuh kalimat yang kau yang merajai hatiku, iya kan? Kalau kamu dengerin teman berdua, ini menunjukkan dominasi perasaan pastinya. Seluruh jiwa dan raga dipersembahkan cuman buat satu orang yang menandakan kesetiaan buat pasangan atau kekasih kita teman berdua.

sakit banget teman berdua ya, meskipun aku belum nikah sih dan nggak serilate itu karena belum nikah dan belum punya anak ya kan, belum jadi ibu pekerja teman berdua. Tapi kalau membayangkan besok aku juga akan kayak gitu sih, akan sakit juga ya. Sama kayak Tantri Kotak teman berdua, ini lagu baru dirilis 15 Mei kemarin, tapi udah mencuri perhatian.

muda yang bikin status kayak gini, mungkin mereka juga ngerasain sama kayak Tantri ya, yang dia terpaksa kerja padahal anaknya lagi di masa-masa golden age nomor berdua. Kayak gak tega juga ninggalin anak, tapi ya gimana ya.

ini tuh kayak lagu cinta bertepuk sebelah tangan gitu teman berdua. Lagu barunya Wijaya 80 ya, featuring Arsy Widianto, yang baru dirilis juga 13 Mei kemarin. Jadi Mei ini banyak banget lagu-lagu baru teman berdua. Ini adalah cinta. Ini bilang kalau perasaan cinta tuh tumbuh tanpa rencana, tapi kalau di lagu ini teman berdua hadir di waktu yang gak tepat nih teman berdua. Ini adalah cinta menangkap momen ketika ada dua orang saling merasakan getaran yang sama tapi terhalang sama keadaan teman berdua, sebuah situasi yang mungkin relate juga buat kamu, ya kan? Mencintai seseorang yang sudah dimiliki sama orang lain.

So, di segmen Head to Head sudah aku siapkan 3 lagu teman berdua. Kalau kamu pengen dengerin lagu-lagu yang sudah aku playlistkan, boleh banget ya. Ada David Bayu, Segalanya Tuh Kamu, Tantri Kotak, Ibu Pekerja, sama Wijaya 80 featuring RC Widianto. Ini adalah Cinta teman berdua. Langsung WhatsApp aja ke Diken di 0811-251-1025 ya. Nanti aku bakal puterin di jam 21 lebih 50 menit.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

poin baru Bayu di Godean sama Katri di Playin ya. Buat kamu juga yang pengen join untuk menentukan kira-kira satu lagu apa yang nanti akan kita putarkan di jam 21.50 menit temen pura dua, bantuin Bayu sama Katri ya. Mereka requestnya beda-beda nih temen pura dua ya. Semoga kamu juga bisa membantu ikutan voting. Dan semakin banyak nanti kamu WA kan Ike, nanti semakin kita putarkan juga lagu yang itu gitu temen pura dua ya. Lagunya ada David Bayu sekalinya tuh kamu, ada Tantri Kotak juga Ibu Pekerja sama Wijaya 80 featuring Archie Widianto. Ini adalah

Cinta Teman Pro 2. Tiga lagunya udah aku siapin. Iya, semoga kamu juga bisa bantu Bayu sama Katri. Kira-kira nanti lagu apa yang bakal kita putarkan di jam 21.50 menit Teman Pro 2? Langsung aja WhatsApp ke Niki di 0811 2511025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, adik aku kok lebih pendek dan kecil dibanding adik kamu ya? Padahal seumuran. Apa adik aku stunting ya?
3: Anak yang kecil dan pendek belum tentu stunting. Tapi anak stunting pasti kecil dan pendek karena kurang gizi.
2: Wah, baru tahu aku.
3: Perbaiki aja gizinya supaya tumbuh kembangnya membaik.
2: Iya ya, apalagi anak-anak sekarang kan suka jajan sembarangan. Nanti aku bilangin mama deh.
4: Yuk bantu orang tua kita jaga kesehatan keluarga. Ingatkan untuk makan makanan bergizi, minum susu atau ASI untuk adik bayi, rajin makan sayur juga buah, dan rutin ke posyandu. Karena keluarga sehat dimulai dari kita semua.

Masih ada waktu 6 menit lagi buat kamu ngasih tahu ke Niken kamu pengen dengerin lagu yang mana, teman berdua. Lagunya David Bayu, Segalanya Itu Kamu, Tantri Kotak, Ibu Bekerja, atau Wijaya 80 featuring Arsy Widianto, Ini Adalah Cinta, teman berdua. Sudah ada satu lagi yang masuk, ada Aziz di Kota Gede. Hai Aziz, katanya pengen diputar lagunya Ibu Pekerja di Tantri, teman berdua. Oke, baiklah ya, kita tunggu dulu dari teman berdua kira-kira nanti ada yang masuk lagi atau enggak. Dan aku akan puterin lagu-lagu yang paling banyak di request nanti, teman berdua. So langsungkan aja WhatsApp ke Riki di 0811 251 1025 ya.

Sudah jam 21 lebih 50 menit teman berdua. Waktunya aku mainkan satu lagu yang paling banyak di request ya. Ada Bayu, ada Aziz, ada Katri juga di playin ya. Pengen diputerin lagunya Bayu apa nih? Wait, aku baca chatnya dulu ya. David Bayu, segalanya itu kamu. Terus Aziz pengen diputerin lagunya Ibu Pekerja dari Tantri. Katri juga sama ya. Pengen diputerin lagunya Tantri Kotak Ibu Pekerja, yang katanya ini adalah lagu yang relate banget sama keadaannya Katri. Katanya emang masih deket sama anak teman berdua, gak ninggalin anak, tapi tetap aja ketika banyak banget kerjaan, anak itu di nomor dua kan. Dan hati tuh kerasa sakit banget ya ketika anak ngajak main atau ngajak tidur tapi emaknya tuh mentingin kerjaan teman berdua. Aku sebenarnya juga belum nikah dan maksudnya belum relate banget terhadap si lagu ini gitu kan ya. Tapi sebagai perempuan kayaknya one day aku akan relate juga sama lagu ini teman berdua. Dan aku cukup, ya cukup tersayat juga hati aku untuk mendengarkan lagu ini teman berdua. So mari kita dengarkan ya. Mari kita dengarkan ya satu lagu yang direquest sama Katri sama Aziz juga di Kota Gede teman berdua. Lagunya Tantri Kotak Ibu Pekerja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album akselerasi Mandalika. Salah satunya Pancing Lindung. Pancing Lindung punya arti pancing belut yang merupakan binatang licin dan sulit ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini, seorang laki-laki yang jatuh cinta namun tak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita.

Tamam Pra 2, sudah jam 10 lebih hampir 10.15. Tamam Pra 2, aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke cerita penutup hari ini. Buat kamu yang mau cerita-cerita keniki di malam hari ini, boleh banget Tamam Pra 2. Biasanya kalau malam hari tuh lagi numpuk ceritanya, iya. Jadi buat kamu yang gak ada teman cerita gitu kan ya, boleh banget kalau pengen ceritanya tuh kenikin Tamam Pra 2 ya. Kadang juga kalau udah jam 10-an Tamam Pra 2 gak bisa tidur, ya kan? Udah selesai semua urusan, kayak tinggal leha-leha aja gitu kan, tapi malah suka bengong. Pernah gak sih sama berdua kamu ngerasa dulu pas waktu kecil pengen banget jadi orang dewasa gitu ya, melihat bahwa orang dewasa tuh kayak enak banget, bisa beli apapun yang dia mau, bisa melakukan apapun yang mereka mau gitu kan ya. Tapi sekarang pas kita udah gede nih, sudah dewasa nih, malah pengen balik lagi jadi anak kecil, ya kan? Kayak iya sih, orang dewasa pengen banget anak pas kita waktu kecil, kita melihat bahwa orang dewasa tuh kita bisa beli apapun. Tapi setelah kita menjadi dewasa, iya kita bisa beli apapun, tapi kita harus nyari duit sendiri, Tamam Pra 2. Dan itu yang gak enak ya. Jadi kayak itu salah satu contoh yang membuat sebagian besar orang dewasa tuh pengen banget jadi anak kecil lagi, karena ya kalau dulu tuh minta duit ya tinggal minta duit aja, gak perlu nyari kerja gitu kan ya. So kalau boleh jujur Tamam Pra 2, kira-kira menurut kamu jadi dewasa tuh berat gak sih Tamam Pra 2? Boleh ya kalau kamu mau share cerita-cerita ke Diken, menurut kamu kira-kira jadi orang dewasa tuh berat gak sih Tamam Pra 2? Boleh banget WhatsApp aja ke Diken di 0811-251-1025 ya. Habis ini aku mau puterin dulu satu lagu yang diriku sama Nana Tamam Pra 2, pengen diputerin lagunya Armada, Asal Kau Bahagia.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
3: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

di cerita penutup hari ini kita masih ngomongin kira-kira jadi dewasa tuh berat gak sih teman berdua. Kata Katri, iya banget, berat. Kata Katri teman berdua, kataku juga berat ya Katri ya. Dulu waktu aku masih SD, pengen banget cepat-cepat lulus sekolah, pengen cepat kerja. Tapi begitu lulus, cari kerja susah banget. Begitu dapat kerjaan, ternyata capek banget, banyak tekanan sana-sini, gak ada waktu main-main, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Begitu gajian, udah banyak list ini itu, berapa hari aja udah habis. Tiba-tiba kepikiran juga, bener ya, dulu tuh enak jadi anak SD, teman berdua. Mikir pelajaran, kalau gak bisa, ya tinggal tanya guru atau modus belajar kelompok. Belajarnya 15 menit, mainnya seharian. Dulu aku juga gitu ya. Zaman dulu gak ada HP kan, jadi benar-benar menikmati permainan bareng teman-teman, menikmati kebersamaan, tertawa hahahihi, lari-larian, petak umpet, panjat pohon, petualangan ke sawah, ke sungai, asik banget. Meskipun sampai rumah dimarahin emak karena lupa waktu, baju kotor, tapi tetap jadi kenangan indah. Bener ya, aku dulu juga kadang yang bikin kangen masa kecil tuh justru main sama teman-teman gak sih? Maksudnya kayak kita tuh gak perlu mikirin hal-hal yang neko-neko gitu kan ya. Karena kalau kita sekarang udah dewasa nih kan kita gak bisa yang pure main apa dan sebagainya. Karena kita juga punya tanggung jawab yang lumayan gitu kan ya. Bahkan kalau kita main kadang kita juga agak mikir-mikir ntar di rumah gimana, ntar ini gimana, ntar ini gimana gitu kan ya. Belum kalau kita kerja harus mikirin target apa dan segala macamnya. Kalau dulu waktu kuliah, waktu kecil, waktu SD apa sih di pikiran kita? Yang penting kita juara 1, 2, 3 aja lah target kita. Abis itu kita dapat hadiah, minta bisa minta hadiah apapun sama orang tua kita dan diturutin-turutin aja gitu loh. Kalau kita bisa ranking, kalau dulu tuh kan masih ada ranking ya, dan asal kita naik kelas aja gitu kan ya. Kalau sekarang tuh kan anak SD juga gak ada sistem naik kelas gak sih? Kayak semuanya naik juga gak sih kalau anak-anak SD zaman sekarang? Dan udah ada HP kan, jadi kayak kualitas main sama teman-teman anak-anak zaman sekarang tuh pasti juga gak sebanding ya. Gak sebanding, lebih bagus dibanding zaman-zaman kita masih kecil. Dulu waktu aku masih kecil tuh juga gak ada handphone ya. Ada sih.

dulu, tapi kayak masih SD SD menuju SMP lah, itu aku baru dibekelin handphone sama orang tua aku. But anyway, Katri pengen diputar lagunya Bad Day, Daniel Porter sama Perfect Liar, Putri Aryani. Coba bentar ya, aku cek dulu ada nggak sih ini Daniel Porter. Daniel, bentar ya, aku cek dulu. Abis ini kalau memang ada, aku langsung puterin buat Katri. Ada nggak nih? Ada nggak nih? Oh, ada nih Katri ya. Jadi aku langsung puterin aja buat Katri sama nanti Perfect ya dari Putri Aryani. Walaupun berat, tetap harus semangat menjadi dewasa menikian, karena kita tidak bisa melawan waktu. Jadi nikmatin aja. Betul teman berdua ya, karena nggak bisa melawan waktu. Jadi ya udah, kita nikmatin aja ya.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu. Good music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Joget.
3: Nah, teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia. Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua Jogja Lantai 2.

Kita masih ngomongin soal kira-kira menurut kamu jadi dewasa tuh berat gak sih sama berdua? Menurutku berat ya, karena seiring bertambahnya usia dan juga relasi pasti tambah juga tanggung jawab kita, ya kan? Kalau dulu waktu kecil mungkin waktu kita lebih banyak kita habiskan kayak makan, tidur, main, belajar gitu kan ya. Terus kita makin gede, makin dewasa juga akan menginjak ke dunia pendidikan dengan level yang mudah dulu kayak playground, playgroup, terus TK, terus SD, SMP, SMA, terus kita ke perguruan tinggi, ya kan, teman perdua. Itu juga menunjukkan kalau secara alamiah kemampuan kita tuh berkembang, relasi juga tambah, begitu juga dengan tanggung jawab kita, gitu kan ya. Ketika sekolah mungkin tanggung jawab kita cuman belajar yang disiplin, yang sungguh-sungguh gitu kan ya. Dikasih PR ya udah kita kerjain aja, pola makannya harus baik, tidurnya harus tepat waktu gitu-gitu. Misalnya kayak gitu teman berdua. Semua yang kita lakukan itu pasti gak pernah mulus kayak yang kita pengen. Tugas kita cuman tidak hanya melakukan apa yang seharusnya kita lakukan aja teman berdua, tapi juga menghadapi dan mengatasi setiap permasalahan yang kayaknya ada-ada aja gitu kan ya. Masalah-masalah akan menghampiri siapapun terlepas apa gendernya dan apa pekerjaannya gitu kan ya. Tapi yang kita butuhkan juga cuman ketabahan, kesabaran untuk berani tetap tegak berdiri, berjalan untuk menghadapi setiap permasalahan tersebut teman berdua. So, buat yang merasa menjadi dewasa tuh sangat-sangat berat gitu kan ya, jangan pernah berpikir untuk berhenti dan menyerah teman berdua, karena setiap keputusan itu mengandung konsekuensi dan risiko pastinya nanti, termasuk kalau kita memilih untuk berhenti dan menyerah. Wah, ini agak dalam banget ya teman berdua, malam hari ini kita ngomongin kira-kira jadi dewasa berat gak sih? Menurut kamu berat atau enggak teman berdua? Boleh banget kalau kamu mau cerita-cerita di cerita penutup hari ini barengan sama Niken ya. Sekalian kalau kamu mau request lagu ke Niken juga boleh banget teman berdua, karena aku nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam ya. Jadi masih panjang banget waktu kita malam hari ini teman berdua.

diputerin lagu favorit kamu juga masih bisa banget ya. Kamu bawa sama aja ketiknya di 0811-2511-025. Nanti aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Iya, tapi nemeninnya di Jazz Music. Iya, teman Pro 2. Nanti habis ini kamu bisa dengerin lagu-lagu di Pro 2 Jogja. Iya, di Jazz Musiknya Pro 2 Jogja sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. So, kalau gitu Niken pamit. Dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panas, gerah,
3: lapar.
2: Ih, mager.
4: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Ceria amat sih si Vina.
1: Baru dapat duit kali.
0: Abis ketemu jepitannya kali.
1: Ah, ini mah pasti efek sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Yoi, sore ceria di Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Siap-siap ah.
3: Loh, mau kemana?
2: Jaga malam.
3: Ih, ikut.
2: Bentar. Bantal, selimut, kopi, earphone, sip. Let's go.
3: Berangkat. Loh. Kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
2: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

Teman berdua, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman berdua. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan kami akan hadir kembali di pukul 5.

0: Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro2 sepanjang hari ini.
1: Hari Jumat tanggal 29 Mei 2026.
0: Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro2 dari Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi.

0: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal, Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah. Menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertobatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Kosiun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
4: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan.

0: Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
1: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah, dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
1: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
1: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar. Anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
2: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
0: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
3: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah sama seperti Nabi Idris.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali, cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik, tapi penyakitnya tetap klasik.

Teman Pro 2 kita awali dari berita internasional, pelaksanaan pemotongan hewan kurban oleh diaspora Indonesia di United Kingdom, Inggris dipastikan mengikuti regulasi kebersihan yang ketat. Aturan food safety di negara tersebut melarang adanya aktivitas penyembelihan hewan secara sembarangan di area publik. Guna menyiasati regulasi, warga muslim setempat membeli hewan kurban melalui toko daging halal atau lembaga sosial. Mekanisme ini dipilih untuk menjamin seluruh proses pemotongan memenuhi standar hukum dan syariat Islam.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyebab kolesterol adalah kolesterol dan darah tinggi bukan dari daging tetapi bersumber dari bahan olahan daging seperti garam dan gula termasuk kecap. Pelaku utamanya adalah santan kental yang dimasak berjam-jam serta jeroan seperti hati, paru, dan usus yang berkadar kolesterol 3-5 kali lebih tinggi dari daging.

0: Terminal Giwangga Yogyakarta mengalami peningkatan jumlah penumpang sekitar 8-10% pada momen libur Idul Adha. Kepala Terminal Giwangga Yogyakarta, Sigit Saryanto, mengatakan peningkatan tersebut terjadi dibanding hari biasanya. Dan tentunya dipicu tingginya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan momen libur panjang, yaitu untuk bepergian dan berwisata ke sejumlah daerah tujuan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: pada setan senyawa yang candu.
1: Morning, selamat pagi teman Pro 2. Kali ini di edisi hari Jumat 29 Mei 2026. Tentunya Safira Ajeng siap menemani kamu teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti di jam 10 waktu Indonesia Barat. So, kali ini teman Pro 2 buat kalian yang udah join di Pro 2 Jogja, thank you ya. Dan kalau kalian mau request ataupun mau titip-titip salam nih, langsung join aja di 0811-2511-025. Tentunya kita Safira Ajeng siap menemani kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
1: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
1: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
1: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
1: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Godaan pay later tuh mah bikin kelenger.
3: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Prodway FM.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
7: Selamat pagi.

Selamat pagi warga Jogja dan sekitarnya, tentunya teman Pro 2 yang udah nyimak kali ini, Pro 2 dari manapun dah pokoknya, yang udah join melalui RRI Digital juga. Selamat pagi kali ini, gimana tidurnya semalam nyenyak kan? Mungkin ada yang masih kerasa capeknya kemarin habis muter-muter takbir keliling ya kan. Ada juga yang capek karena mungkin panitia kurban full sehari gitu kan. Ya semoga nanti capeknya bisa segera hilang dan menikmati weekend lagi. Dan cuaca Jogja pagi ini terpantau cerah nih teman-teman berdua. Dan pas banget buat kamu yang pingin olahraga tipis-tipis ya kan, ataupun mau siap berangkat kerja. Ada gak sih yang udah berangkat kerja hari ini? Pokoknya embaskan dulu semua rasa magernya, karena pagi ini kita punya deretan obrolan seru teman-teman berdua di info-infonya terupdate Pro 2 dan juga tentunya seputar pop culture anak muda. Dan juga nantinya akan aku siapkan list lagu nih teman Pro 2 yang siap kamu dengarkan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai Gigan, kerja apa sekarang?
3: Sekarang jadi sutradara aja tante.
2: Hah? Sutradara? Ah itu mah hobi aja kan, iya kan?
3: Ya kerjaan juga tan, hobi jadi profesi. Kan sekarang eranya ekonomi kreatif.
2: Serius? Yakin kamu jadi sutradara? Gak kerja kantoran aja gitu? Jadi ASN? Gak mau?
4: Di balik ide kreatif, ada peluang besar yang bisa tumbuh. Pekerja industri kreatif kini menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif. Mari hargai profesinya, apresiasi karyanya.

2 setelah ngelewatin kemarin momen kurban ya, masih ada dalam suasana ini overload daging atau malah lemari esnya yang overload nih, karena udah banyak banget nih ya daging-dagingnya. Dan jangan sampai daging tahun kemarin masih nih teman Pro 2 karena ada tuh biasanya kayak gitu tuh, saking sibuknya gak sempet ngolah gitu kan ya. Dan asli ya, fenomena pasca kurban itu emang selalu unik dan juga bikin geleng-geleng kepala nih. Ada juga nih teman Pro 2 yang mulai kulkasnya gak muat. Ada yang ini kan tipe yang pas buka freezer isinya bongkahan daging semua ya kan, sampai jadi es gitu kan. Ada juga tim gulai rendang sate ya kan, dari sarapannya sate, habis itu makan siang sate, makan malam sate, menu utamanya muter-muter itu aja. Atau enggak sarapannya sate, habis itu rendang, terus habis itu gulai gitu kan. Habis itu ada juga yang tiba-tiba kalau kurban itu jadi pinter masak ya kan, ya gimana tiap harinya harus ngolah daging. Ada juga yang tiba-tiba jadi tukang sate dadakan karena tiap malamnya diajak nih, diajak Karang Taruna nyate, diajak temen remaja nyate, pokoknya serba-serbinya nyate semuanya. Tapi teman Pro 2, biar kita tuh gak langsung badannya gak enak gitu kan ya, tentunya kita bisa mengantisipasi dengan menetralisir, karena itu penting banget. Jadi jangan cuma dagingnya yang dikejar, tapi juga pendampingnya nih harus seimbang, mulai dari sedia timun dan juga tomat. Jadi jangan cuma jadi pajangan nih timun sama tomatnya, ini dimakan juga ya teman Pro 2, itu karena apa? Karena seratnya ini bagus buat bantu urusan pencernaan kita. Nah, terlebih itu kita juga harus ngurangi es manis nih, karena habis gulai kan yang bersantan-santan gitu kan, minumnya juga es teh manis jumbo biasanya gitu kan. Nah itu combo banget nih kalorinya, coba ganti pakai air hangat gitu kan, ataupun kalau aku sendiri lebih pakai yang jeruk-jeruk gitu kan, jadi biar lebih fresh gitu. Habis itu jangan lupa gerak nih. Nah habis makan kenyang jangan lupa gerak, minimal lari-lari tipis gitu kan, ataupun jogging dan lainnya. Dan stok daging kurban di rumah rencananya mau dimasak apa nih teman Pro 2? Apakah ada menu selain mungkin gulai ataupun selain tongseng yang bisa jadi referensi buat kita? Kali ini aku masih puterin teman Pro 2 beberapa list lagu yang siap menemani kamu untuk barangkali nih ya pagi kali ini jogging ataupun lagi olahraga di sekitaran gor dan lainnya. Kali ini aku akan menemani dengan list lagu spesial, akan ada Hindia Cincin. Stay tune teman Pro 2 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi. Dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta makin bertambah, teknologi semakin canggih, dan pertandingan semakin kompetitif. Dari sekedar turnamen kecil, kini Piala Dunia menjadi ajang yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Penuh dengan sejarah, emosi, dan momen tak terlupakan.

tiba-tiba udah tanggal 29 aja ini teman pro 2. Ya maklumlah hari-hari kritis di mana isi dompet udah mulai menipis. Layaknya kesabaran kita ya yang setipis tisu ya kan. Apalagi apalagi kalau misalkan kejebak macet. Waduh, tambah-tambah tuh kan. Nah, biar kamu enggak cuman menguji kesabaran nih. Aku punya tips survival teman pro 2 di akhir bulan ala anak Jogja nih. Pertama, kita nih bisa aktifkan radar promo ya kan. Cari tahu info-info promo, kemudian cari tahu burjunan ataupun rumah makan yang lagi ngasih potongan harga nih, ataupun bahkan ada yang gratis teh tuh. Ada teh. Biasanya satu piring gratis teh ataupun satu makanan gratis apa gitu kan. Kalian juga kedua nih bisa buat sementara waktu kayak ganti ritual ngopi estetik ya ke kopi-kopi yang kemasan lah, yang mudah dibuat gitu kan ya. Karena satunya kan agak lumayan tuh kalau misalkan ala-ala estetik yang instagramable itu di awal bulan, tapi kalau di akhir bulan ya buat yang seminimalisir mungkin ya kan. Ya rasanya emang beda tipis sih, tapi yang penting dompetnya enggak habis dan juga enggak usah terlalu scroll banyak-banyak barang yang buat menarik gitu kan. Kadang kita lihat lapak online habis itu duh kayak keinginannya pingin beli ini itu. Nah, itu kalau bisa dikurangi nih supaya nanti akhir bulannya kayak gini nih aman gitu kan. Nanti kalau udah awal bulan ya udah bebas lah, terserah. Tapi kalau udah akhir bulan emang kadang scroll tuh kayak lihat barang bagus pingin check out, mau barang bagus lagi pingin check out lagi. Nah, itu bisa diminimalisir. Kali ini sebelum nanti di jam 7 aku akan share info sport teman pro 2, akan aku puterin lagu yang tentunya bisa menemani kamu di pagi hari ini. Ada Devi Khalif, Seandainya.